0: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tante, kopi susu dua ya.
2: Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
0: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Live for your info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue. FYI, for yay info.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

through her.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Teman terbaik kamu.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetap. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya trem listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Selamat siang untuk kamu tentunya dari ruang dengar kamu di siang hari ini. Dan karena sudah di pukul 13:11 waktu Indonesia Timur, waktunya informasi olahraga untuk kamu dari berbagai cabang olahraga nasional maupun internasional untuk kamu teman Pro 2 dari sumber rri.co.id. Informasi pertama teman Pro 2, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani sukses menundukkan wakil Taiwan bernama Lim Hsing. Dan kemenangan penting tersebut mengantarkan tim bulu tangkis putri Indonesia unggul 1-0 pada babak perempat final. Laga pembuka tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Ichinomiya, Jepang pada hari Selasa ini. Dan putri memastikan kemenangan lewat pertarungan sengit 3 game berkesudahan dengan skor 21-16, 20-22, dan 21-15. Pebulu tangkis kelahiran 20 Juli 2002 itu mengaku sempat merasa tegang, terburu-buru untuk menjalani pertandingan. Namun berjalannya pertandingan, ia mampu bermain lepas dan menikmati laga. Kemenangan pada partai pembuka ini diharapkan dapat memberikan suntikan motivasi tambahan bagi seluruh rekan setimnya. Dan peluang skuad Merah Putih untuk merebut tiket lolos ke babak semifinal kini dinilai semakin terbuka. Putri merasa sangat bersyukur karena mampu menyumbangkan angka pembuka bagi perjuangan kontingen bulu tangkis Indonesia. Meskipun tidak berstatus sebagai unggulan utama, para atlet putri tetap pantang menyerah menghadapi tekanan lawan. Hasil positif tersebut menjadi landasan kokoh bagi pemain berikutnya untuk mengunci kemenangan tim secara keseluruhan. Dan seluruh anggota regu putri terus menjaga fokus penuh demi merealisasikan target menembus babak 4 besar. Pertandingan perebutan tiket semifinal beregu Putri Asian Games 2026 masih berlangsung sengit pada partai berikutnya, dan semangat juang para atlet diharapkan terus menyala demi mempersembahkan medali bergengsi bagi bangsa dan negara. Evaluasi selanjutnya datang dari Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Gianni Infantino yang mengusulkan evaluasi independen terhadap tata kelola organisasi tersebut. Ia juga membuka peluang reformasi untuk memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di tengah polemik rencana investasi swasta FIFA. Infantino mengusulkan peninjauan independen tersebut dalam surat kepada anggota Dewan FIFA dan seluruh asosiasi nasional. Proses tersebut juga diharapkan menghasilkan rekomendasi dan menyempurnakan sistem kerja dan tata kelola FIFA. Menjelang rapat Dewan FIFA bulan Oktober, Infantino juga mengusulkan konsultasi mengenai penguatan proses pengambilan keputusan dan pembahasan mencakup peran presiden serta langkah konkret meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam inisiatif strategis. Usulan ini tentunya muncul setelah Infantino menghadapi tekanan akibat gagalnya rencana FIFA Forward Enterprise. Rencana tersebut juga mencakup penjualan sebagian hak komersil Piala Dunia dan kompetisi FIFA kepada investor swasta sehingga memicu penolakan. Di tengah polemik tersebut, UEFA dan CONCACAF meminta FIFA membagikan 10 juta dolar Amerika Serikat kepada masing-masing 211 anggota. Sementara itu, Ketua Football Association Debbie Hewitt sebelumnya meminta Infantino membuka seluruh dokumen terkait rencana FFA. Masih di informasi olahraga tentunya teman Pro 2, so stay tune terus, Faiza akan kembali lagi untuk kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Jalan Tengah Pura 23 Jayapura dan tentunya masih di Info Pro 2 Olahraga. Masih ada dua informasi lagi untuk kamu untuk edisi di hari ini, teman Pro 2. Habis waktuku mencari-cari. Untuk informasi selanjutnya dari informasi olahraga teman Pro 2, ini datang dari kekalahan tim basket putri Indonesia atas Cina menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju perempat final dan pelatih basket putri Indonesia, Kevinas Gitautas, menyebut kekalahan sebagai pengalaman penting mengukur kemampuan Indonesia menghadapi tim elit Asia. Mental pemain siap bersaing selanjutnya. Indonesia mengaku keunggulan Cina dengan skor 4-1-110. Laga berlangsung di Aichi International Jepang hari Senin kemarin, teman Pro 2. Dan Kapten Indonesia Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut juga menjadi pengalaman berharga dan pengalaman ini penting bagi tim. Pada babak perempat final Indonesia akan menantang Thailand dan laga kedua tim akan berlangsung di Aichi International Jepang hari Kamis besok 24 September 2026, teman Pro 2. Masih dari informasi olahraga dan datang dari Federasi Arung Jeram Indonesia FAJI yang menggelar kejuaraan nasional Kejurnas Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung, Badung, Bali. Dan Kejurnas yang berlangsung 23 hingga 28 September 2026 ini menjadi salah satu tahapan menuju PON NTT NTB 2028. Sebanyak 53 tim dari 16 provinsi ambil bagian dalam Kejurnas tersebut dan jumlah peserta itu telah memenuhi persyaratan minimal keikutsertaan provinsi untuk cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON. Sebanyak 12 medali diperebutkan dalam nomor sprint, head-to-head, slalom, dan downriver. Pertandingan tersebut terbagi dalam kategori R4 senior, ada U23 dan U19. Ke-16 provinsi peserta berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Dan peserta lainnya berasal dari Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku, teman Pro 2.

0: Oke, itulah informasi olahraga untuk edisi di hari ini. Tentunya Faiza juga masih menemani kamu. Dan setelah ini ada informasi entertainment teman Pro 2, so jangan kemana-mana tentunya. Masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kita Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: Konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God.

0: Live for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

91.1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat sore ya. Sudah pukul 14.21 aja nih teman Pro 2. Udah menuju pukul 3 sore. Artinya informasi entertainment bakal aku share untuk beberapa informasi ya untuk kamu dari rri.co.id.

Untuk informasi entertainment kali ini datang dari unit rock alternatif Portura yang resmi merilis single debut bertajuk Ye Ye Ye. Lagu ini menjadi penanda awal perjalanan supergroup yang beranggotakan 5 musisi lintas generasi. Portura sebelumnya menarik perhatian melalui sejumlah panggung kolaborasi lintas Resonan, dan kini kelima musisi tersebut juga menyatukan karakter bermusik mereka dalam proyek baru bergenre rock alternatif. Portura sendiri diisi oleh Fathia Izzati dari Reality Club sebagai vokalis. Formasi ini juga diisi oleh Iga Masardi dari Baraswara pada gitar dan Pilo Indrajaya pada gitar sekaligus vokal. Sementara posisi bass ditempati oleh John Paul Patton atau Choki dari kelompok penerbang roket, dan Ali bagian drum dipegang oleh Enrico Octaviano yang dikenal sebagai personel dari Lomba Sihir. Melalui Ye Ye Ye, Portura menghadirkan rock alternatif dengan karakter musik yang dinamis dan liriknya turut menggambarkan hiruk pikuk dan berbagai persoalan kehidupan di tengah lingkungan perkotaan, teman Pro 2. Informasi entertainment selanjutnya datang dari serial kriminal Netflix Monster yang mulai mempertimbangkan 4 tokoh kriminal nyata untuk diangkat untuk musim berikutnya. Nama-nama yang disebut showrunner Ian Brennan dan Dennis Rader alias BTK, Ted Bundy, Gary Ridgway alias Green River Killer, and Lugi Mangion, teman Pro 2. Brennan mengungkapkan nama-nama tersebut saat berbicara mengenai kemungkinan kelanjutan serial Monster, dan pembahasan itu juga muncul setelah musim terbaru Monster The Lizzie Borden Story mengangkat kisah Lizzie Borden. Menurut Brennan, sebenarnya ada banyak tokoh kriminal yang bisa menjadi bahan cerita, namun tidak semua kisah dinilai cukup kuat untuk dikembangkan menjadi serial dengan banyak episode. Brennan juga mengatakan pemilihan tokoh menjadi tantangan tersendiri bagi tim serial Monster, dan menurutnya, kisah seorang pembunuh harus memiliki cukup banyak sisi untuk membuat penonton tertarik mengikutinya dalam waktu panjang.

0: Oke lah, tentunya teman Pro 2 masih dari Jalan Tasaka Pura 63 Jayapura ya. Masih sama-sama Faiza Cynthia di sini teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana tentunya, aku akan balik lagi untuk kamu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu sebaik.

Bergema sampai selamanya Teman Pro 2 menemani di pukul 14.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi di pukul 15 ya, ada info Pro 2 lokal untuk kamu dari pemberitaan RRI Jayapura. Tentunya masih bersama Faiza Cynthia, Teman Pro 2. Dan selamat siang menuju sore harinya kamu, khususnya untuk kamu yang ada di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya juga, dan seluruh Teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang menuju sore hari. Masih di frekuensi yang sama Teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana karena Faiza tentunya masih akan bersama kamu dan akan balik lagi ya di Info Pro 2 lokal dari pemberitaan RRI Jayapura. Satu buah lagu tentunya Teman Pro 2 untuk kamu dari Doni Maula, yaitu adalah Semua Ini Untuk Apa. Enjoy.

0: Pantai Foyer Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Senyum. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI, for yay info.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah pukul 15:06 waktu Indonesia Timur, dan waktunya Info Pro 2 update lokal untuk kamu dari pemberitaan RRI Jayapura menemani kamu hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2.

0: Ya, masih pertama tamu Pro 2 datang dari Civitas Akademika dan keluarga besar Universitas Cendrawasih yang menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor Universitas Cendrawasih almarhum Profesor Dr. Oscar Oswald O. Wambrau yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Upacara tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum yang telah mengabdikan diri bagi dunia pendidikan dan Universitas Cendrawasih dan pembangunan di tanah Papua.
1: Tapi ku perlu tahu.
0: Wakil Rektor Satu Universitas Cendrawasih, Dr. Dik Runtuboy mengatakan kepergian Profesor Oscar meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh Civitas Akademika Universitas Cendrawasih. Almarhum bukan hanya seorang rektor, tapi juga seorang pemimpin, guru, sahabat, dan putra terbaik yang telah memberikan bagian besar dari hidupnya bagi Universitas Cendrawasih Tanah Papua dan juga Indonesia. Selama memimpin Universitas Cendrawasih, almarhum menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Namun di tengah berbagai keterbatasan, Profesor Oscar tetap berupaya menjaga Universitas Cendrawasih sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan sumber daya manusia Papua dan Indonesia, teman Pro 2. Dan selain itu juga pada kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Papua juga mengajak seluruh Civitas Akademika Universitas Cendrawasih untuk menjaga persatuan, melanjutkan semangat pengabdian dan terus menjadikan UNCEN sebagai rumah besar ilmu pengetahuan di tanah Papua, teman Pro 2. Ya, tentunya teman Pro 2 masih bersama Info Pro 2 lokal untuk kamu dari pemberitaan RRI Jayapura. Selain ini, saya akan kembali lagi masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
2: RRI
3: Kurik, kurik, kurik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih dari Jalan Tasangga Pro 3 Jayapura dan masih di Info Pro 2 Lokal Update untuk kamu teman Pro 2 dari pemerintahan RRI Jayapura yang kali ini datang dari Perum Bulog Kantor Wilayah Papua yang memastikan video yang memperlihatkan sejumlah buruh yang sedang menginjak-injak beras dan beredar luas di media sosial bukan terjadi di gudang Bulog. Dari pimpinan Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di atas kapal kargo KM Sinai saat proses pembongkaran besar beras di Pelabuhan Jayapura. Dan menurut Ahmad, beras yang terlihat dalam video merupakan beras sweeping atau beras sisa yang tercecer atau mengalami kebocoran dari karung selama proses pengangkutan dan pembongkaran. Ahmad juga menegaskan beras tersebut tidak serta-merta masuk ke gudang Bulog dan beras akan terlebih dahulu disortir untuk memastikan kualitas kelayakannya. Beras yang rusak atau tidak memenuhi standar juga dipastikan akan ditolak dan menjadi tanggung jawab pihak pelaksana bongkar muat. Ya, sementara itu General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura Ramdan Afan Kiai Demak mengatakan pada video yang beredar tersebut dipastikan kegiatan bongkar muat beras telah selesai dan seluruh beras yang memenuhi ketentuan telah diserahkan ke Bulog. Ramdan juga menjelaskan beras yang terlihat dalam video yang sedang diinjak-injak oleh sejumlah orang merupakan sisa beras yang bocor dari karung dan sedang dibersihkan oleh sekitar 15 orang buruh. Iya, tentunya masih di Info Pro 2, teman Pro 2 ya. Setelah ini Faiza akan kembali lagi untuk kamu. So stay tune terus ya, jangan kemana-mana.

0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

101 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 masih di info Pro 2 lokal untuk kamu yang kali ini ya datang dari Gubernur Papua Matius Devakiri yang meminta PT Irian Bakti Papua mengoptimalkan aset perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah agar dapat menjadi sumber keuntungan baru. Fakiri juga meminta perusahaan terlebih dahulu memperkuat tata kelola dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas dalam pengelolaan usaha. Setelah tata kelola diperkuat, Fakiri juga meminta aset dan jaringan PT Irian Bakti Papua di berbagai wilayah dioptimalkan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan juga daerah. Ia mengingatkan agar aset yang dimiliki tidak hanya menjadi warisan perusahaan, melainkan dapat dimanfaatkan melalui usaha yang produktif dan juga terukur. Fakiri juga meminta PT Irian Bakti Papua memperkuat perannya sebagai penggerak perekonomian daerah, termasuk mendukung sektor unggulan Papua dan distribusi kebutuhan pokok hingga kampung. Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari Majelis Rakyat Papua mendorong kerjasama dengan Belanda untuk memperkuat pendidikan dan kesehatan masyarakat asli Papua. Aspirasi tersebut disampaikan saat MRP menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jayapura. Kunjungan dipimpin oleh Wakil Kepala Misi atau Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Baum, dan ia didampingi Sekretaris Kedua Bidang Politik Zila Boyer dan Penasihat Senior Kebijakan Politik Edwin Arifin. Wakil Ketua 2 MRP, Robert Horek, mengatakan delegasi Belanda menanyakan tugas MRP dan isu hak dasar orang asli Papua. MRP kemudian menyampaikan hasil jaring aspirasi masyarakat terutama bidang kesehatan dan juga pendidikan. Di bidang kesehatan, masyarakat menyampaikan aspirasi pengembalian Kartu Papua Sehat serta kepastian jaminan kesehatan. Sementara di bidang pendidikan, MRP juga mendorong kerjasama yang dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua. Ya, teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk kamu ya di sore hari ini. Dan sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, kita akan ikuti siaran perjaringan tamu kita bersama Pro 2 Jayapura, teman Pro 2, yang kali ini ya ada kakak-kakak nih ya, teman Pro 2, yang mau sharing ya soal proses menulis buku begitu ya, teman Pro 2 ya. Dan kamu pasti tahu ya, apalagi mungkin para teman-temannya nih dari mahasiswa Universitas Cendrawasih ya, hukum ya, Fakultas Hukum, bisa langsung meramaikan aja nanti di live chat YouTube RRI Jayapura ya. Di pukul 16 waktu Indonesia Timur ada 3 orang narasumber, dan kita lihat ya, teman Pro 2 ya, ceritanya semoga juga menginspirasi teman-teman semua di sore hari ini nanti ya, bersama Faiza Sintia juga tentunya, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, masih di frekuensi yang sama, 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: ai Foyer Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI, Foyer Info.

0: teman-teman Pro2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro2 FM Sekorwil 1.
1: Sembilan FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat sore semuanya, teman Pro 2. Ketemu lagi di program tamu kita bareng aku Faiza Sintia. Dan di sore hari ini tamu kita siaran berjaringan Korwil 1 seperti biasa ya. Dan aku mau menyapa dulu seluruh teman Pro 2 ya, yang bukan cuma ada di Jayapura tapi juga ada di Biak, Wamena, Merauke, Nabire dan juga Serui. Dan pastinya juga selain teman Pro 2 ada para pemirsa di YouTube RRI Jayapura Official. Selamat sore semuanya ya. Dan hari ini mungkin sudah ada yang lihat ya dari flyer yang udah ada di Instagram RRI Jayapura dan juga Instagram Pro2 Jayapura, kalau hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang ganteng-ganteng. At least berarti Faiza di sini sendiri paling cantik karena gak ada lagi perempuan ya. Dan tentunya ya teman Pro2 semuanya dan juga para pemirsa ya, kalau bicara tentang mahasiswa mungkin yang langsung terbayang itu ruang kelas, tugas, diskusi, kegiatan kampus ya, sampai akhirnya perjuangan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir. Dan ini topik yang bakal kita bahas di sore hari ini karena ya teman Pro2 dan semua pemirsa, topik hari ini menarik banget teman Pro2 karena dari tugas akhir jadi buku kisah 3 mahasiswa dari Universitas Cendrawasih Berkarya. Nah, apakah ya dari topik ini kita akan bertanya tugas akhir yang jadi buku atau selama proses tugas akhir mereka buat buku juga gitu ya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu 3 narasumber yang tentunya udah hadir di studio RRI Jayapura. Halo, selamat sore Kak semuanya.
2: Selamat sore.
1: Maco ya. Saya sendiri di sini karena perempuan nih teman Pro2. Boleh perkenalan dong satu-satu dong dari ujung sini atau ujung sana, terserah siapa Kak duluan ya.
3: Oh ya, saya duluan. Ya. Perkenalkan, saya Ricardo.
1: Oke, Kak Ricardo.
2: Iya, selanjutnya perkenalkan saya Joni.
1: Kak Joni.
4: Ya, perkenalkan saya Dimas Christian Tampang. Sapaannya biasa Dimas.
1: Oke, Kak Ricardo, Kak Joni dan Kak Dimas ya. Beliau bertiga ini adalah sarjana hukum ya dari Universitas Cendrawasih. Mungkin nih teman Pro2 dan juga para pemirsa ada yang juga lagi jadi mahasiswa atau mungkin udah alumni atau mungkin seangkatan sama kakak-kakak bertiga di sini, boleh ramaikan juga di live chat YouTube RRI Jayapura ya. Oke, siapa nih yang mau cerita duluan ya tentang buku yang udah ditulis? Awal mulanya itu gimana sih prosesnya? Kenapa bisa kepikiran udah lagi tugas akhir ya? Terus kerja buku juga. Bagaimana ceritanya Kak? Silahkan siapa nih?
2: Dimas saja.
1: Boleh Kak Dimas
4: ya.
1: Nih.
4: Ya baik. Sebenarnya buku ini itu bukan dari tugas akhir Kak.
1: Oke. Okay.
4: Ya. Jadi buku ini memang kami tulis sebelum masa studi selesai.
1: Oke. Okay.
4: Jadi buku ini lahir memang dari ide di sekitar semester 6 lah kami tulis. Dan karena berbagai macam kegiatan kampus, terus kita juga sering ikut-ikut lomba, jadi terhambat hingga penyelesaiannya di semester 8 yang kebetulan itu bersamaan dengan penulisan skripsi.
1: Okay.
4: Terus ide judul yang kami tulis ini itu berawal dari seringnya kami diskusi.
1: Okay.
4: Karena kami bertiga ini sudah kenal dari
1: semester
4: awal. Semester awal. Jadi kita sering diskusi tentang problematika atau persoalan yang terjadi di Papua.
1: Okay.
4: Terus kita juga lihat visi Indonesia Emas ini yang sangat menarik lah. Karena kalau kita lihat ya, generasi kami inilah yang akan menjadi pelaku-pelaku di Indonesia Emas yang seperti yang dicita-citakan para tokoh-tokoh nasional yang sudah digagas oleh para founding father. Jadi bagaimana kami mereduksi dua pemikiran kami tadi itu tentang problematika dan gagasan mengenai Indonesia Emas.
1: Okay.
4: Sehingga ya kami mempunyai tekad untuk ini suatu ide yang bagus begitu, ide yang cemerlang, sehingga kami mau menuangkan itu dalam bentuk buku.
1: Okay.
4: Nah, posisinya di situ ya mungkin itu adalah suatu program nasional.
1: Mm-mm.
4: Tetapi kami menyempitkan ruangannya secara khusus di Papua.
1: Okay.
4: Apakah orang asli Papua

0: Jadi dari teman awal semester awal ya, semester 1, mungkin di kelas, jadi kerja kelompok ya, terus nongkrong juga. Nah, dari kakak bertiga, siapa sih yang pertama kali mencetuskan, ayo deh buat buku gitu? Yang pertama kali bilang kalau, yuk buat buku, kenapa enggak? Yuk buat lagu, gitu ya. Kenapa harus buat buku, begitu? Siapa nih, Kak?
1: Sebenarnya jadi awal penulisan buku itu yang gagas pertama Dimas sendiri. Selesai kami ikut lomba, karena kami ikut lomba itu mulai dari semester 3 sampai semester 6. Dan terakhir waktu semester 6, kebetulan setiap kali ikut lomba selalu disyaratkan bahwa harus melampirkan karya tulis ilmiah. Jadi di situ kami sudah mulai terbiasa. Kemudian setelah kembali dari Polda, kebetulan waktu itu kami lombanya di Polda. Waktu itu kalau tidak salah hari peringatan ulang tahun HUT Bhayangkara. Kemudian kami kembali, kami kumpul di rumahnya Dimas. Kebetulan kalau kami selesai lomba, kami selalu kumpul di rumahnya Dimas.
0: Back ini ya, apa sih namanya tuh, home base ya, gitulah ya.
1: Jadi kami kumpul, Dimas kemudian memberikan satu ide bahwa mari kita bikin buku. Nah, waktu itu saya ya, saya ikut-ikut saya karena kita masih menunggu ini kemauan dari Joni. Tidak mungkin kami menulis berdua. Jadi selalu bertiga.
0: Selalu bertiga kemanapun. Oke, berarti awalnya Kak Dimas, lalu Kak Ricardo lah ya, mulai ya, ayo-ayo deh gitu, dicoba deh gitu ya. Dan akhirnya ke Kak Joni ya. Nah, karena ini judul bukunya kan problematika orang asli Papua. Kenapa melalui apa ya, persoalan tentang orang asli Papua ini penting gitu dibicarakan melalui buku begitu?
2: Iya, mungkin saya kira persoalan di Papua itu kan memang sangat kompleks. Dan terutama saya sendiri punya pergumulan yang panjang ya. Setelah membaca dari berbagai macam literatur, kemudian ikut dalam diskusi, kebetulan saya juga tergabung dalam organisasi, baik ke eksternal kampus dan lain sebagainya. Dan persoalan Papua ini kan banyak. Dan tentunya kalau mungkin sebagai mahasiswa waktu itu, saya mungkin belum punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lebih melalui kebijakan dan lain sebagainya. Saya kira ya melalui kontribusi ide-ide saya dengan menulis ya, orang lain bisa ketahui berkaitan dengan berbagai macam problematika di tanah Papua. Ya kira-kira begitu, Kak.
0: Berarti ini adalah buku pertama?
2: Iya, buku pertama.
0: Mungkin nanti lanjutnya bisa kita bahas di akhir ya. Apakah ada gebrakan baru lagi atau bagaimana? Nah, ketika punya ide pertama ya, Kak Dimas nih, punya ide pertama, yuk buat buku gitu ya. Apakah langsung yakin gak sih kalau buku ini akan benar-benar selesai gitu? Di ide pertama muncul itu?
3: Ya, baik. Di awal itu memang kami sudah sedikit pesimis lah, bahwa apakah benar-benar buku ini akan jadi. Tetapi tentu di belakang kami ini ada orang-orang atau figur yang selalu memberikan kami semangat. Terutama dosen-dosen kami dari Universitas Cendrawasih, secara khusus di Fakultas Hukum, yang selalu memberikan kami dorongan. Kemudian ada juga salah seorang calon pastor, Kakak Syorus, mudah-mudahan kakak ini menonton. Dan juga kami bertiga lah bersatu bahwa orang lain bisa, masa kita tidak bisa. Sekaligus ini kami mau menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswa Papua itu bisa. Karena kalau kita lihat, ya saya tidak mau menjudge bahwa orang-orang di luar sana mengecilkan kami. Tetapi itulah kenyataan pengalaman pribadi saya yang saya dapat gitu. Jadi betul-betul kami menguras energi, menyampingkan segala euforia-euforia yang ada. Tidak seperti mahasiswa-mahasiswa lain yang sibuk dengan nongkrong dan sebagainya. Ya kami korbankan itu karena kami mau buktikan bahwa mahasiswa Papua itu juga bisa, mahasiswa Uncen itu bisa. Sehingga betul-betul walaupun kami sakit,

0: ya kami tetap sama-sama tetap harus bisa duduk lah, setidaknya masih bisa duduk mengeluarkan pemikiran ya. Okay. Kami tulis. Dan perjalanannya ini sangat panjang karena berbenturan juga dengan KKN waktu itu. Okay. Kami sempat tidak kerjakan. Mm-mm. Karena kita KKN di Biak dan kita beda posko, jadi
1: okay.
0: Tetapi dalam perjalanannya itu setiap mau berhenti selalu ada bisikan hati kecil untuk mau maju.
1: Mm-mm.
0: Untuk menunjukkan bahwa ya, kita juga harus bisa untuk melihat persoalan yang ada di tanah Papua ini.
1: Mm-mm.
0: Tempat di mana kita menimba ilmu, menuntut ilmu. Karena secara pribadi saya sudah berutang budi bagi tanah ini. Mm-hmm. Yang telah memberikan saya ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu.
1: Luar biasa. Dan ini menarik sekali ya ternyata teman Pro 2. Karena ternyata sebuah karya itu ya bisa lahir juga dari keresahan dan keinginan untuk melihat persoalan Papua dari sudut pandang anak muda sendiri. At least ini kakak-kakak semua adalah mahasiswa saat itu gitu ya. Dan tentu saja kalau kita berbicara tentang buku yang lahir di tengah kesibukan mahasiswa, pasti ada aja kendala dan halangannya begitu ya. Dan ini yang menarik karena menjadi mahasiswa itu punya memiliki banyak kesibukan. Dan aku mau tanya sama Kak Ricardo nih, gimana sih cara membagi waktu antara menyelesaikan tugas akhir dengan proses menulis buku ini?
2: Ya, baik. Mm-mm. Jadi sebenarnya waktu penulisan buku dan mm-hmm. penulisan skripsi memang sempat berbenturan.
1: Yeah.
2: Jadi waktu itu kami harus kerja skripsi dari pagi.
1: Okay.
2: Pagi sampai mm-hmm. siang.
1: Mm-hmm.
2: Siang waktunya mungkin istirahat 1-2 jam. Mm-hmm. Baru kami kumpul lagi sekitar jam 3 sore sampai mm-hmm. malam. Jadi kami selesaikan penulisan buku kadang dari sore sampai malam atau enggak dari malam sampai subuh.
1: Okay.
2: Baru kita istirahat,
1: mm-hmm.
2: istirahat sebentar, baru mulai lanjut skripsi lagi.
1: Wih, berarti bagi waktu seini mungkin ya, sebaik mungkin ya. Yeah. Tidur aja paling cuma dihitung berapa jam ya. Yang penting ya udah gitu, akhirnya sampailah selesai gitu ya buku ini adalah suatu kebanggaan. Nah kalau Kak Joni pernah nggak sih merasa ada di titik kewalahan atau merasa ada di titik mau nyerah deh, udah nggak usah lanjut deh gitu? Ada nggak Kak, pernah nggak ada kayak gitu?
3: Iya, kalau saya sih pribadi memang pernah.
1: Mm-mm.
3: Tapi saya punya dua teman yang tidak berhenti
1: iya.
3: untuk memotivasi dan selalu mendukung.
1: Betul.
3: Karena kebetulan waktu itu saya juga sekalian mengurus organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik. Kebetulan saya sekjen untuk okay. ke Sekota Jayapura.
1: Mm-mm.
3: Dan tentunya banyak tugas tanggung jawab iya. lain. Ya terkadang setelah kampus atau konsul skripsi, saya harus lanjutkan dengan tugas organisasi.
1: Mm-hmm.
3: Maka untuk mau lanjut nulis buku kadang lelah. Jadi selalu dijemput sama mereka berdua. Ya, tapi puji Tuhan karena dimotivasi mm-hmm. terus didorong. Kita bertiga untuk saling mendukung ya. Akhirnya bukunya bisa jadi juga gitu.
1: Oke, okay. Ya. Memang lingkungan itu penting ya. Dan lingkungan itu punya pengaruh signifikan lah untuk hidup kita gitu. Jadi kalau bisa teman Pro 2 juga harus memilah ya, lingkungan mana yang positif dan yang kurang baik begitu ya. Dan aku mau nanyakan Dimas lagi nih, gimana sih Kak dari buku ini pas proses pengerjaannya, siapa yang mengerjakan ini, siapa yang pembagian tugasnya lah gitu, itu gimana?
0: Iya, jadi proses pengerjaannya ini penuh dengan drama, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Jadi ada satu topik mm-mm. yang harus kita jadi kita punya target.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ada satu topik itu yang harus kita selesaikan, tetapi melalui drama yang panjang dulu. Jadi kita berdebat.
1: Iya, yeah, ya. Yeah.
0: Kira-kira kita mau mulai dengan kata apa dulu?
1: Mm-mm.
0: Atau kita mau bahas apa dulu ini? Sesuai enggak dengan topik yang kita mau bahas ini?
1: Mm-mm.
0: Jadi kita berembuklah okay. atau diskusi terhadap satu sebab atau bab baru untuk melangkah. Jadi memang untuk time schedule, pembagian jadwal waktu dan sebagainya itu terkadang memang saya biasa yang memonopoli.
1: Mm.
0: Saya yang memonopoli mereka berdua ini. Kenapa ini lambat datang dan sebagainya, kita mm-mm. sudah mau lanjut ini. Tapi terkadang juga kita bagi nih, misalnya kita mau mengejar waktu
1: mm-mm.
0: karena kesibukan dan lain sebagainya, kita bagi-bagi.
1: Okay.
0: Jadi Joni misalnya sebab ini, waktunya sampai kapan,
1: mm-hmm.
0: datanya dari mana, terus atau misalnya satu bab ini saya dengan Ricardo yang cari pembahasannya, Joni yang mencari data,
1: mm-hmm.
0: atau Ricardo yang mengetahui genetik, saya dengan Joni yang mencari data dan sebagainya. Jadi ya, kita atur seperti itulah sesuai dengan kondisi dan keadaan.
1: Oke, okay. Berarti tadi prosesnya itu dari semester 4 ya?
0: Semester 6.
1: Oh 6 ya, 6. Sampai 8. Sampai akhir ya, berarti yeah. sekitar 1 tahun lah ya. Yeah. Terhitung cepat sih untuk menulis buku yeah. 1 tahun dengan 3 pikiran. Ya, karena satu yeah. orang aja kita kadang yeah. Sulit ya. Apalagi dengan 3 masing-masing gitu ya, karakter, otak, dan lain-lain. Nah, siapa saja yang terlibat nih dalam pembuatan buku selain kakak bertiga nih? Pastinya kan ada pihak luar ya yang membantu kasih saran atau membantu prosesnya, ada gak? Silakan siapa, Kak Ricardo boleh, Kak Joni?
3: Ya, saya. Tentunya kita dibantu beberapa pihak luar.
1: Iya.
3: Dan kebetulan yang tadi seperti yang Dimas sebutkan, ada kakak Syorus Dege itu calon imam biarawan Katolik. Ya, beliau sudah pernah menulis beberapa buku. Jadi kebetulan ya kami jadikan beliau sebagai mentor untuk diskusi awal dan bangun kami punya pemikiran untuk mulai menulis. Kemudian kami juga didukung oleh kami punya Bapak Ibu dosen di Fakultas Hukum tentunya UNCEN. Di sana kami mendapatkan banyak masukan. Ya kurang lebih itu. Kemudian beberapa hal juga seringkali Dimas ya konsultasi ke Prof. Arung Lamba. Kebetulan beliau juga ngajar di UNCEN di Fakultas Ekonomi ya.
1: Okay.
3: Jadi tentu ada beberapa pihak yang kami jadikan mentor juga sekaligus. Dan juga arahkan kami untuk bagaimana menulis.
1: Oke, okay. Terus udah dari mentor-mentor tadi lah ya, para ahli, masuklah mungkin akhirnya udah jadi draftnya, pasti ke proses percetakan nih ya. Dari desain nih, siapa yang buat covernya, terus proses percetakannya menentukan percetakan yang cocok kan kadang itu ya, cocok-cocokan gitu kan, namanya juga jodoh lah ceritanya gitu ya. Itu gimana penentuan ceritanya itu? Boleh Kak Dimas?
0: Iya, yeah. Jadi proses percetakannya ini, itu pada saat draftnya ini sudah selesai, kami sudah meminta beberapa sekapur siri dari beberapa toko, toko politik, perwakilan dari akademisi UNCEN dan toko agama. Di situ kami berembuk kembali. Ini apakah betul-betul kita bertiga ini yakin untuk menjadikan sebuah buku? Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Baik itu pertanggungjawaban secara hukum, terus pertanggungjawaban secara sosial di masyarakat. Karena ada beberapa pembahasan di dalam buku ini yang mungkin sedikit kita takutlah bagaimana nanti masyarakat merespon hal tersebut. Setelah itu kita pikirkan matang-matang. Kembali lagi kami ketemu dengan mentor yang saya sudah sampaikan dan Joni tadi. Dosen di Fakultas Hukum UNCEN namanya Bapak Muhammad Sofyan. Kita konsultasi bagaimana ini Bapak, apakah bisa dan apakah kami bisa bertanggung jawab karena kan posisinya masih mahasiswa nih. Beliau sampaikan bahwa bisa, ngapain takut, ini kan pikiran kalian, yang penting sumber-sumbernya semua lengkap, catatan kaki, daftar pustaka dan sebagainya sudah lengkap semua, ya sudah aman. Jadi ya kami memberanikan dirilah. Jadi melalui Bapak Sofyan inilah kami meminta tolong, Pak bagaimana ini menerbitkan sebuah buku. Nah, kebetulan Bapak Sofyan ini kan beliau juga seorang penulis buku. Jadi tentu tahulah di mana tempat menerbitkan buku yang baik. Jadi kami kirim filenya ke beliau dan diteruskan ke salah satu penerbit yang ada di Jawa Tengah. Setelah beberapa lama kami tunggu, kita juga sempat, kenapa ini belum, ISBN-nya belum keluar. Sampai kita sudah galau dan sebagainya. Apakah ada hal konten-konten yang mungkin tidak disetujui sama penerbit. Tetapi melalui pergumulan panjang itu, akhirnya pada saat pas kami wisuda, ISBN-nya keluar. Jadi kira-kira seperti itulah Kak, perjalanan penerbitan buku itu.
1: Selain bahagia officially gelar SH gitu ya, dapat juga kabar tentang ISBN-nya ya, prosesnya. Nah tadi ini dong, boleh dilihatin dong Kak covernya. Ini siapa yang create nih, yang buat desain cover nih? Boleh dong dilihatin ke teman Pro 2 dan para pemirsa nih.
0: Iya, jadi desain covernya ini Ricardo yang buat. Dan sebenarnya ini fotonya ini saudara saya Joni ini tidak setuju. Dia bilang ngapain sih ada foto-foto di atas itu.
1: Oke.
0: Tetapi ya karena ini buku pertama, tidak apa-apa kita taruh foto dengan ornamen-ornamen klasik di Papua.
1: Oke.
0: Terus di sini karena kita berbicara tentang Indonesia Emas yang merupakan program jangka panjang nasional, secara nasional, jadi kita taruh peta Indonesia, di sini. Dan khusus untuk Pulau Papua ini kita merahkan karena inilah titik fokus terhadap buku ini. Kira-kira seperti itulah, Kak.
1: Oke, ya. Memang Kak Ricardo punya basic desain atau coba-coba deh kita?
2: Sebenarnya waktu itu karena Dimas yang paksa, sudah modal nekat. Jadi sudah saya kerja dan kebetulan waktu itu saya kerja kan di depannya. Jadi mungkin kalau menurutnya Dimas dengan Joni ada yang kurang,
1: langsung ya,
2: kita langsung perbaiki. Okay. Dan memang waktu itu butuh waktu 1 hari cuma desain ya itu saja. Karena memang banyak perubahan yang diganti yang memang menurut penulis ini tidak cocok dimasukkan di covernya.
1: Oke. Nah, aku lanjut ke Kak Ricardo deh. Dari pengalaman pribadi selama proses menulis buku dan proses bikin cover tadi, bagian paling sulit dalam menyelesaikan buku ini apa sih?
2: Yang paling sulit untuk menyelesaikan buku ini sepengalaman saya itu pencarian data. Data tentang Papua itu sangat sulit. Beda tentang data-data yang di daerah pada umumnya, misalnya tentang suku Toraja. Tapi tentang Papua memang tersebar dari banyak beras suku, sekitar 200 suku kalau tidak salah. Dan bahasanya pun juga banyak. Akhirnya untuk memetakan permasalahan dari suku ini ke suku ini juga agak sulit. Dan kemudian mencari datanya juga itu sangat sulit. Ditambah lagi memang literatur-literatur tentang Papua itu sangat minim. Bahkan kami sempat syok juga, syok bercampur kecewa dengan pendidikan di Papua. Kenapa? Karena kebanyakan menulis tentang Papua itu kebanyakan penulis-penulis dari mahasiswa-mahasiswa luar Papua. Jadi orang-orang yang dari Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, banyak menulis tentang fenomena-fenomena sosial maupun fenomena-fenomena alam yang ada di Papua. Sedangkan mahasiswa-mahasiswa Papua itu, mereka itu condongnya menulis tentang hal-hal luar. Jadi itu juga yang membuat kami bertiga sedikit kecewa. Kenapa banyaknya kampus yang berdiri di tanah ini itu, kenapa hanya segelintir orang yang menulis tentang persoalan-persoalan Papua. Malahan kalau menurut kami bertiga bahwa Papua ini salah satu tempat di Indonesia yang memiliki segudang masalah.
1: Iya, betul.
2: Yang perlu diselesaikan. Jadi mungkin menurut saya segitu kira-kira.
1: Kak Joni, aku mau tanya nih tentang buku ini. Kan masing-masing nih, Kak Dimas, Kak Ricardo, Kak Joni sendiri kerjain skripsi ya. Otomatis topiknya juga beda-beda kan skripsinya nih. Apakah ada kaitannya dari buku ini atau saling berkaitan gak antara skripsi dari Kak Dimas, Ricardo, dan Kak Joni di buku ini? Ada kaitannya gak?
3: Kalau dari saya, kebetulan skripsi saya waktu itu tugas akhir. Dengan judul saya mau lihat pengangkatan DPRK ditinjau dari demokrasi deliberatif. Nah, ini khusus saya meneliti di Kota Jayapura. Dan tentunya kalau kita lihat DPRK ini kan sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Otsus. Nah, di dalam Undang-Undang Otsus itu sebetulnya orang asli Papua mau diberikan afirmasi gitulah, diberikan kekhususan, harus ada terobosan dan lain sebagainya. Tetapi mirisnya ya kita lihat kenyataan bahwa sampai sejauh ini Otsus itu setahu saya masih sebatas uang. Kalau soal kewenangan dan lain hal belum banyak terobosan. Tetapi di dalam itu juga kita temukan soal uang, tapi uangnya dikemanakan. Ya kebetulan kami juga di dalam buku ini kami tulis itu banyak sekali data-data yang bisa kami tuliskan mengenai kasus korupsi dan lain sebagainya yang semampu kami untuk bisa dipertanggungjawabkan. Dan tentunya saya punya judul penelitian, saya lihat di mana marginalisasi orang asli Papua kadang diabaikan hak-hak politiknya. Nah, lebih-lebih di Kota Jayapura juga saya lihat di mana orang asli Papua ini kan kalau hak politiknya warga asli di Kota Jayapura ini kadang ya namanya politik juga kan. Mm-mm. Ya bunyinya kan oke, kedaulatan rakyat, dikembalikan rakyat, tapi ujung-ujungnya banyak pihak-pihak yang mengintervensi, okay. Banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan. Sehingga kalau kita lihat ya, di dalam buku ini juga ada marginalisasi di berbagai bidang, termasuk di politik juga. Dan itu saya kira berkaitan, dan kebetulan kami sudah muat sebagian di dalam buku ini juga. Hmm. Ya, sudah masuk juga kalau tulisan saya, kira-kira okay. Begitu Kak.
1: Ini aku kayak berasa lagi kuliah umum hukum. Karena gak punya basic hukum ya, terus belajar sama kakak-kakak langsung... lumayan nih ya pembahasan. Memang hukum itu tidak tidak mudah ya teman pro 2 ya. Jadi sangat apresiasi untuk teman-teman juga yang lagi belajar hukum atau mungkin sudah lulusan ilmu hukum begitu ya. Karena udah sesi 1 kita gak kerasa ya. Nanti kita setelah ini di sesi 2 setelah break ya teman pro 2 dan juga para pemirsa, kita akan bahas nih tentang problematika orang asli Papua menyongsong Indonesia Emas. Kita bakal fokus ke Indonesia Emasnya seperti apa setelah ini ya. Kamu ramaikan juga tentunya di live chat YouTube RRI Jayapura, dan kita akan kembali lagi di sesi kedua di tamu kita.
4: Now, tamu kita

0: jaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Now, tamu kita.

0: jaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, ya, kembali lagi di program tamu kita bersama saya Faiza Cynthia di sore hari ini. Dan mas, pastinya masih bersama Korwil 1 ya. Dan tadi kita udah lihat ya perjalanan bagaimana menyusun buku dari awal sampai akhirnya kesehariannya juga. Nah sekarang kita bakal masuk lebih jauh nih teman Produa dan para pemirsa, isi bukunya. Karena judulnya kan menarik ya, mengangkat isu yang sangat dekat dengan Papua, yaitu adalah problematika orang asli Papua menyongsong Indonesia Emas. Aku mau tanya ke Kak Dimas deh gitu ya, bisa diceritakan gak ke teman Produa sebenarnya persoalan apa saja sih yang secara umum atau secara khusus dibahas gitu di dalam buku ini?
3: Ya, baik. Jadi seperti di awal tadi saya sudah singgung sedikit bahwa Indonesia Emas itu di mana Indonesia akan atau ditargetkan untuk menjadi negara maju, di mana status sekarang masih negara berkembang.
2: Iya.
3: Nah, terus target untuk menjadi negara maju itu ditargetkan pada tahun 2045, sekaligus di mana Indonesia akan berusia 100 tahun kemerdekaannya. Nah, yang mau didapat di situ adalah bonus demografi. Seperti kita ketahui bahwa beberapa negara maju seperti Cina, Jepang, dan beberapa negara maju lainnya itu sudah mendapatkan bonus demografi. Nah, terus kita konkretkan di Papua ini karena kita mau melihat bahwa apakah orang asli Papua ini dapat berpartisipasi di dalam Indonesia Emas ini untuk menikmati bonus demografi itu. Seperti yang kita ketahui bahwa bonus demografi ini di mana angka usia produktif itu akan lebih banyak daripada yang tidak produktif. Lapangan pekerjaan akan terbuka seluas-luasnya. Angka harapan hidup akan semakin tinggi. Dan kita itu yang mau kami lihat di Papua. Karena semenjak kami mau menulis ini, kami sudah tahu bahwa lembaga-lembaga yang hadir di tanah Papua ini kerjanya apa yang dibentuk oleh pemerintah. Dari setiap rezim itu kan dibentuk lembaga. Mungkin lembaga itu niatnya baik, tetapi orang-orangnya mungkin yang kurang bagus begitu. Nah, terutama yang kami lihat di sini jumlah orang asli Papua, karena Otsus ini kan memberikan proteksi terhadap orang asli Papua. Nah, setiap tahun itu berdasarkan data yang kami dapat itu semakin menurun. Nah, ini mau bagaimana mau menikmati bonus demografi 2045? Itu inti dari buku kami. Itu apa ya, itu yang membuat hati kami tergerak untuk mau menulis ini. Nah, selanjutnya banyak data-data yang kami cari di berbagai lembaga ini juga mengatakan bahwa bagaimana kami mau mendata orang asli Papua sedangkan definisi terhadap orang asli Papua itu belum ada dan aturannya juga belum ada. Ini kan yang memunculkan pertanyaan, lembaga-lembaga yang ada ini kan diberikan kewenangan untuk membuat aturannya, buat aturannya. Itu fokus dari inti atau yang ingin kami capai dari buku itu. Jadi pada intinya bahwa kami mau melihat apakah orang asli Papua ini ikut merasakan bonus demografi ini dengan melihat tantangan-tantangan yang ada. Ini kan masih ada 25 tahun ke depan untuk mencapai seperti yang kita harapkan bahwa orang asli Papua akan ikut merasakan atau menikmati bonus demografi tersebut. Ya mungkin itu kira-kira lah, karena kalau kita berbicara problematika ini aduh panjang dari ujung sampai ujung dan itu saja.
2: Oke, mungkin aku mau tanya ke Kak Joni nih sekarang nih. Selama proses penulisan buku ya, ada gak sih temuan fakta gitu ya di lapangan selama ngambil data gitu ya, ada berpikir ulang gitu yang sehingga persoalan di Papua tuh apa ya, membuat gimana ya, dilema sebagai mahasiswa gue gitu ya. Temuan fakta yang mungkin, wah ternyata begini begitu di lapangan itu, ada gak Kak?
4: Iya, kalau kita ya kebetulan sebagai penulis pemula untuk buku, tapi kebetulan kami juga punya beberapa karya ilmiah yang sudah diterbitkan juga, dijurnalkan. Ya. Kalau fakta-fakta di Papua ya tentunya banyak, tapi sebagai orang asli Papua saya sendiri yang mulai dari dengar-dengar cerita, kemudian kami berkunjung ke beberapa kantor, yang saya merasa terkejut itu sampai saat ini juga data pasti mengenai jumlah orang asli Papua itu kami sampai sekarang bahkan mau menulis buku soal orang Papua saja kita tidak tahu jumlah pastinya itu berapa. Nah ini kan sempat kita tanya ke BPS dan lain sebagainya, tapi yang ada ya kami dicurigai kalian ini kelompok-kelompok mana kira-kira begitu ditanya-tanya. Nah ini kan sesuatu yang bikin saya terkejut. Lalu kira-kira data selama ini yang orang asli Papua 2 juta, 3 juta sekian ini diperoleh dari mana? Nah yang saya terkejut itu data pasti orang asli Papua ini yang harus dibuka secara transparan. Nah itu dulu yang harus kita ketahui. Tapi sejauh ini kan tidak ada kalau persoalan itu. Ya fakta-fakta lain ya kita lihat saja mulai dari kota Jayapura dulu. Di mana kasus miras anak-anak muda dan segala macam pergaulan bebas yang dibiarkan pemerintah. Nah kan ini kan hal-hal fakta-fakta di lapangan yang sebetulnya entahlah mau ditutupi atau ya sengaja hanya dibiarkan. Saya juga tidak tahu. Jadi kalau sebagai penulis ya kami bongkar nanti bisa dibaca dari aspek pendidikan, kesehatan, segalanya. Ya hamburadul kalau di Papua itu. Ya saya kira begitu untuk sementara.
2: Oh itu dari Kak Joni ya. Nah kalau Kak Ricardo ya, dari berbagai persoalan yang ditemukan ya, ada gak satu hal yang membutuhkan perhatian paling khusus ya menurut Kak Ricardo di dalam buku ini?
5: Ya ada.
2: Untuk anak muda.
5: Menurut kami penulis ada tiga hal yang fundamental yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait orang asli Papua itu sendiri. Yang pertama pendidikan, kemudian kedua kesehatan, dan yang ketiga ekonomi. Jadi perekonomian orang asli Papua. Pertama di pendidikan, jika kita lihat pengalokasian dana otsus, sebenarnya dari dana otsus yang paling besar pengalokasiannya adalah untuk pendidikan, pendidikan orang asli Papua. Tapi ketika kami melihat angka-angkanya lagi, lah kok ternyata lebih banyak orang yang anak-anak Papua ini yang tidak sekolah ketimbang yang telah mendapatkan pendidikan. Sudah ada yang mulai bersekolah tapi putus sekolah, data-datanya itu pun telah dirilis oleh BPS. Kemudian mengenai kesehatan, cukup miris sebenarnya kalau kami dalam proses pengkajian kami bahwa kami melihat penyakit di orang asli Papua ini yang pertama itu adalah kanker mulut karena keseringan mengunyah pinang yang berkapur. Jadi menurut Menteri Kesehatan bahwa Papua adalah tempat kedua terbesar di dunia setelah Papua Nugini kasus kanker mulut. Dan kemudian penyakit yang cukup marak di Jayapura juga yang yakni HIV. Kemudian mengenai perekonomian orang asli Papua, kami juga sempat turun ke lapangan langsung pada saat itu untuk mencari data mengenai bagaimana sih sebenarnya di lapangan perekonomian orang asli Papua ini. Karena jika kita lihat ruko-ruko yang di sekitaran Jayapura kan jarang orang asli Papua yang betul-betul punya ruko dan langsung terlibat menjadi pelaku dalam usaha-usaha. Akhirnya sasaran kami adalah pasar-pasar. Pertama pasar Yutefa, kemudian pasar otonom dan pasar mama-mama Papua yang di Jayapura. Pertama di pasar Yutefa kami lihat cukup berimbang kami tanya-tanya kira-kira di sini bagaimana, dan mereka bilang bahwa di sini persaingannya cukup baik, tidak ada yang memonopoli tempat. Kemudian hal-hal yang serupa juga disampaikan di pasar otonom oleh mama-mama Papua. Tapi yang mirisnya adalah di pasar mama-mama Papua yang ada di Jayapura. Salah satu pengakuan dari mama-mama di situ yang sedang menjual buah-buahan, kami tanya bahwa kenapa di sini tuh masyarakat jarang datang membeli, lebih banyak membeli di pasar Hamadi ketimbang pasar mama-mama Papua. Dan jawabannya mengatakan bahwa pertama tempatnya tidak sangat strategis karena berada di dalam jantung kota yang mana jarang orang yang ingin untuk berhenti di situ. Kemudian kedua, tempatnya memang tidak sangat, tempatnya ditempati oleh penjudi. Jadi di situ sudah ditempatkan nih lantai satu buat apa, lantai dua buat apa, tapi ya realitanya di lapangan tidak digunakan tempat-tempat yang harusnya tempat-tempat mau berjualan dijadikan tempat untuk melakukan perjudian. Kami tanya kepada mama, apakah pemerintah datang mengecek? Mama bilang datang mengecek, tapi ya itu namanya juga manusia, tidak pernah ada kapok-kapoknya. Ditegur.
2: Okay, Kak Ricardo sudah menjelaskan ya tadi apa yang butuh perhatian khusus. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Dimas ya, gimana sih seharusnya mahasiswa atau generasi muda Papua mengambil peran dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di Papua?
3: Iya, kalau saya lihat, secara khusus mahasiswa yang kuliah di Papua, itu pertama ya harus mempunyai kepekaan sosial. Dia harus punya kepekaan untuk melihat suatu persoalan yang ada di lingkungannya atau yang ada di rumahnya lah, kira-kira seperti itu. Tetapi ya kembali lagi kepada personal masing-masing, karena ini sudah zaman yang sudah tidak lagi mempedulikan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di luar. Orang sudah memikirkan dirinya sendiri. Ya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kita ini adalah generasi-generasi emas yang akan menjadi pelaku di tahun 2045. Jadi setidaknya persoalan-persoalan yang ada ini kita lihat, kita pikirkan bagaimana solusi, bagaimana resolusinya agar cepat dituntaskan. Tetapi tidak langsung untuk mau terlibat, apakah itu melalui pemikiran, apakah itu melalui diskusi. Nah, itu sebenarnya peran bagi seorang mahasiswa. Mengeluarkan ide dan gagasan baru terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan. Nah, ini yang saya herankan juga di situ, seperti yang disampaikan oleh Johnny tadi dan Ricardo. Ketika kita membuat sebuah skripsi, kita cari masalah yang ada di luar Papua. Sedangkan Papua ini adalah gudang masalah sejak Papua masuk, atau sejak Papua diintegrasikan ke dalam NKRI, itu sudah menumpuk persoalannya. Kenapa kita mau cari persoalan lain di luar Papua untuk dijadikan sebuah skripsi? Skripsi ini kan salah satu upaya untuk memberikan solusi lewat skripsi itu. Tapi kenapa kita cari masalah di luar? Jadi ayolah teman-teman mahasiswa yang ada di Papua, baik itu orang asli Papua maupun non asli Papua, ketika Anda sudah menginjakkan kaki di tanah Papua, di situ saatnya Anda memberikan ide, pemikiran, dan gagasan. Jangan Anda berpikir keluar lagi. Di sinilah berarti, kalau kalian ditempatkan di sini ya, berarti Tuhan menempatkan Anda untuk memberikan solusi bagi tanah Papua yang kita cintai ini.
2: Luar biasa ya Kak Dimas ya. Karena kalau kita dengar kata mahasiswa sendiri ya, teman Pro 2 dan para pemirsa ya, mahasiswa tuh bukan cuman ada istilah kupu-kupu ya, kuliah pulang, kuliah nongkrong, apa itu, kunong-kunong kuliah pulang, kuliah nongkrong begitu ya. Tapi sebenarnya mahasiswa itu punya ruang untuk berpikir, menyampaikan gagasan, terus juga melakukan penelitian dan menghasilkan karya. Seperti kakak bertiga di sini ya, teman Pro 2, bisa jadi inspirasi tentunya ya untuk bisa mengembangkan sebuah karya. Ya mungkin gak hari ini, tapi siapa tahu besok-besok bisa menghasilkan karya dan bermanfaat buat lingkungan begitu ya. Dan aku sekarang mau tanya ke Kak Joni deh, menurut Kak Joni, seberapa penting sih sebenarnya mahasiswa itu bisa menghasilkan karya di luar kewajiban akademik?
4: Iya, terima kasih lagi Kak. Kalau bagian ini ya menurut saya ya sangat penting.
2: Iya.
4: Karena berbicara mengenai bagaimana seseorang menghasilkan karya itu kan tentunya banyak. Tapi kalau bagaimana menghasilkan karya ilmiah tentunya bukan persoalan gampang.
2: Betul.
4: Nah, tapi juga tidak susah. Bagi yang mau berjuang dan mencoba begitu. Jadi kalau bagi saya sendiri, saya lihat bagaimana kita menghasilkan karya ilmiah ini secara langsung kita berkontribusi bagaimana membangun manusia, kemudian mengembangkan sebuah bangsa dan negara. Jadi saya melihat ya memang ini sangat penting kalau kita menghasilkan karya-karya, apalagi karya ilmiah yang begitu langsung aja memberikan kontribusi yang nyata. Jadi bagi saya menulis sangat penting.
2: Iya.
4: Umumnya ya kalau literasi bagi mahasiswa itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau bergerak tanpa literasi yang memadai juga sama halnya ceroboh begitu kalau menurut saya. Ya begitu kira-kira.
2: Okay. Kan, ya. Itu dari Kak Joni. Sekarang aku mau tanya dari pendapat Kak Ricardo. Menurut Kak Ricardo, apakah mahasiswa Papua ini sudah berani menunjukkan karya atau masih di batas minim?
5: Jika ingin jujur-jujuran ya bisa dikatakan masih minim. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita adalah negara yang pertama, kita adalah negara yang memang tingkat literasinya sangat rendah sedunia. Jika dikerucutkan lagi ke tanah Papua ini, itu lebih-lebih lagi. Bahkan salah satu tokoh intelektual, kalau tidak salah itu Rocky Gerung pernah berkata bahwa kita adalah negara yang terlambat sekian puluh tahun. Nah, jika ditarik lagi ke Papua, tidak tahu berapa tahun lagi keterlambatannya jika kita ukur dari skala internasional. Makanya saya berharap bahwa teman-teman mahasiswa ataupun yang sudah lulus untuk jangan pernah takut berkarya. Apapun yang ada di pikiran kita bisa dituangkan dalam buku, karena saya rasa jika kita hanya teriak-teriak di jalan ya tidak masalah sebenarnya, tapi jauh lebih bermanfaat ketika kita menuangkan isi pikiran kita itu ke dalam satu karya yang memang semua orang dapat baca. Karena menurut saya bahwa buku itu bukan hanya sekedar tulisan yang ada di sebuah kertas, tapi buku itu adalah pikiran dari seorang penulis yang dituangkan di dalam sebuah sebuah kertas. Jadi ketika kita membaca buku, saya rasa kita sedang menggali pikiran-pikiran si penulis ini. Jadi itu harapan kami bertiga sebagai penulis, bahwa jangan pernah takut untuk memulai menulis sebuah karya ilmiah. Mungkin hanya itu saja.
2: Oke, itu dari Kak Ricardo ya. Sekarang aku mau tanya ke Kak Dimas ya. Kalau misalkan nih yang ada anak muda yang lagi nonton atau lagi dengerin di sore hari ini, ada mahasiswa yang lagi ngerjain tugas akhir terus pengen berkarya juga, apa nih pesan yang mungkin mau disampaikan oleh Kak Dimas sesuai dengan pengalaman, kan karena udah nih ya pernah buat tugas akhir dan juga sekaligus buat buku. Boleh sharing pengalamannya Kak?
3: Iya. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin sedang menyusun skripsi ataupun masih kuliah dan sedang mengerjakan tugas, jadi berdasarkan pengalaman kami bertiga itu, ya kita hanya bisa dengan mengatur waktu. Jadi bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu. Terlepas dari kita juga harus menyenangkan diri kita sendirilah. Kami juga seperti itu ya. Kalau kami ada waktu-waktu luang ya kami pergi jalan-jalan atau nongkrong-nongkrong di mana. Jadi kita menulis itu, ada pesan dosen kami mengatakan bahwa menulis itu seperti bernafas.
2: Okay.
3: Jadi jangan terlalu menjadi sebuah beban pikiran sampai jadi penyakit. Intinya adalah kita yang mengatur waktu. Jadi waktu itu, waktu kami menulis buku ini juga masih dibebankan oleh mata kuliah di semester 8. Jadi masih banyak tugas-tugas per mata kuliah, belum menyusun skripsi, belum menyelesaikan buku, dan belum lagi tanggung jawab organisasi. Kebetulan kami bertiga juga ini adalah gerakan-gerakan mahasiswa yang juga aktif di situ. Jadi sebisa mungkin kami mengoptimalkan waktu itu. Waktu untuk istirahat, waktu untuk menulis buku, waktu untuk mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas. Jadi pada intinya adalah kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita.
2: Jangan kita diatur waktu ya, tapi kita yang mengatur waktu tersebut. Luar biasa, dan aku dapat informasi ya, kalau buku ini juga sudah kemarin Bapak Gubernur Papua Selatan ya, sudah langsung datang ya. Beliau tertarik juga dengan buku ini. Akhirnya, kenapa bisa beliau tahu gitu tentang buku ini?
3: Iya, jadi sebenarnya itu secara kebetulan kemarin beliau datang makan di tempat usaha saya dengan kakak saya. Jadi sekaligus saya perkenalkanlah buku itu, bahwa ini karya kami mahasiswa UNCEN, karena kan beliau mantan rektor UNCEN. Jadi kami perkenalkan bahwa ini tiga mahasiswa UNCEN menulis buku, dan ini berkaitan dengan persoalan yang terjadi di tanah Papua dan bagaimana kita melihat ke depan, masa depan kami sebagai generasi emas, dan bagaimana Bapak sebagai orang tua terus mendorong kami dari belakang untuk mewujudkan generasi emas ini. Jadi itu momen yang dimana kami perkenalkan buku itu, Kak.
2: Dan akhirnya beliau tertarik borong lah ya, bawa pulang ya ke Papua Selatan sana ya. Dan aku mau tanya ke Kak Joni nih, untuk dari Kak Joni, apa sih harapan terbesar ya setelah buku ini dibaca oleh masyarakat, khususnya untuk generasi muda Papua?
4: Iya, harapan terbesar dari saya secara khusus, kalau di dalam buku ini kan bagian akhir kami juga memberikan semacam rekomendasi gitu, untuk pemerintah atau pemangku-pemangku kepentingan di tanah Papua, bahwa buku ini selain memberikan kita bobot ilmiah, tapi juga menjadi bahan reflektif.
2: Iya.
4: Artinya memberikan kita peluang di mana sejenak untuk kita melihat bagaimana nih fakta-fakta berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. Karena bagi saya lihat menilai bahwa dewasa ini barangkali orang-orang atau yang sudah sibuk di berbagai macam jabatan pemerintah ini kan sekedar mungkin barangkali bergerak karena kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah dijadwalkan. Tetapi momen untuk refleksi dan berpikir, duduk sebagai manusia untuk memikirkan hal-hal yang lebih itu dalam penilaian saya kurang. Artinya melalui buku begini kan kita memberikan semacam refleksi gitu. Bahwa ada hal-hal penting yang harus dilihat, bukan sekedar program-program, tetapi kita bisa lihat misalnya nilai-nilai kemanusiaan, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Walaupun dalam konteks ini juga dalam isi buku kan kami sudah singgung di situ mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan di berbagai aspek dan lain sebagainya. Tetapi sebagai manusia, lebih-lebih bagaimana orang asli Papua nih yang saat ini memegang jabatan penting di dalam pemerintahan, Pemda-pemda ini, supaya bisa melakukan terobosan-terobosan yang lebih penting dan melihat hal-hal yang vital berkaitan dengan kehidupan orang asli Papua. Karena menurut saya itu, karena bicara soal Indonesia emas, ya tentunya kita bicara bagaimana komunal, keseluruhan kan. Tidak mungkin mau mengesampingkan sekelompok orang tertentu, dan Papua ini menjadi bagian dari itu. Nah, bagaimana kalau tidak memperhatikan sumber daya manusianya orang asli Papua, lalu Indonesia emas ini mau dicapai seperti apa? Nah, ini kan hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah, sekaligus kalau pembaca, ada yang membaca ini, generasi muda orang asli Papua, ya kesadaran itu yang utama, bahwa kita tidak sekedar hanya santai-santai atau apapun itu, tapi kita harus melakukan sesuatu yang lebih untuk perbaikan bangsa maupun generasi orang asli Papua. Ya, itu dari saya, Kak.
2: Oke, Kak Joni, aku mau bergeser lagi ke Kak Ricardo. Dari buku ini ya, sebenarnya dari kakak bertiga, siapa sih yang paling diharapkan gitu ya, pembacanya itu yang merasakan manfaat dari buku ini itu siapa?
5: Ya, pastinya kita berharap bahwa penerima manfaat terbesar dari setelah membaca buku ini adalah orang asli Papua itu sendiri.
2: Iya.
5: Kita berharap bahwa kedepannya bahwa orang Papua, anak-anak Papua bisa mengambil kontribusi nyata di dalam Indonesia Emas yang betul-betul tercapai di 2045 nantinya. Jangan hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri, tapi mampu bersaing dan membuktikan bahwa kami juga bisa, walaupun kami dari ujung timur, bahwa kami tetap bisa berjuang. Toh juga salah satu anak timur bisa jadi menteri.
2: Betul.
5: Makanya itu salah satu motivasi yang harus teman-teman atau saudara-saudara kita orang asli Papua untuk tetap berjuang. Mm-mm. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata telat. Mm-mm. Selalu ada jalan.
2: Oke, betul ya. Kak Dimas nih, apakah setelah buku ini ada rencana lagi nggak ke kakak bertiga untuk membuat karya-karya berikutnya?
3: Iya, jadi karena kami ini sudah sudah bersaudara lah, karena makan, tidur, semuanya sama-sama lah dalam proses membuat buku ini. Jadi setelah buku ini terbit, kami ada pesan bahwa perjuangan kita tidak sampai di sini, masih banyak perjuangan lain. Mm-mm. Walaupun nanti mungkin kita sudah berbeda jalan, tetapi kita harus membuat wadah di mana kita harus tetap bertemu. Sehingga rencana lain yang akan kami lakukan ya dengan tetap mengembangkan buku ini, terus mungkin dapat dikembangkan dalam produk baru, judul baru, dan kebetulan kami juga membuat suatu wadah lembaga bantuan hukum. Itu masih dalam proses perancangan. Akan tetapi kami berharap itu menjadi wadah di mana kami bertiga ini tetap menyatukan pemikiran di situ, sekaligus dapat terjun langsung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekiranya kami mampu selesaikan melalui lembaga bantuan hukum tersebut.
2: Oke.
3: Jadi kira-kira seperti itu, Kak.
2: Oke, luar biasa, dan gak kerasa juga kita udah hampir di penghujung acara ya. Jadi waktunya aku mungkin memberikan kesempatan kepada kakak bertiga nih untuk kasih pesan kali ya, dan juga harapan untuk generasi muda di Indonesia, khususnya untuk Papua sendiri, untuk bisa menyongsong Indonesia Emas nantinya ya. Ada mulai dari Kak Dimas dulu kali ya, silakan.
3: Iya, baik. Pesan dari saya untuk teman-teman yang seumuran dengan kami lah, yang akan menjadi pelaku di tahun 2045 nanti, secara khusus teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Timur atau Papua, saya mau menyampaikan bahwa titik terberat untuk mencapai Indonesia Emas ini ada di timur. Jadi saya harapkan untuk teman-teman dapat melihat persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita, untuk bagaimana kita menyelesaikan itu. Masih ada waktu 25 tahun untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tanah Papua ini. Jadi teman-teman sesama gerakan-gerakan mahasiswa, ayo kita berdemonstrasi itu untuk menyelesaikan persoalan, jangan menambah persoalan. Jadi mungkin kira-kira itu pesan dari saya.
2: Oke, Kak Dimas, selanjutnya Kak Joni, silakan.
4: Iya, kalau dari saya tentunya pesan untuk teman-teman sekalian, terutama yang masih mahasiswa atau yang sudah menyelesaikan S1 mungkin. Yang pertama bahwa jangan kita mengharapkan perubahan yang besar kalau kita belum memulai. Jadi bagi saya, mulailah dulu melangkah dan mulai dari diri sendiri sebelum Anda mau merubah orang lain dan dunia. Karena tindakan kecil itu membawa perubahan yang besar. Dan sebaliknya, jangan mengharapkan perubahan yang besar tanpa Anda memulai sesuatu terlebih dahulu. Jadi itu pesan saya, teman-teman, tetap semangat, kita pasti bisa.
2: Pasti bisa. Silakan Kak Ricardo.
5: Jadi pesan dari saya untuk teman-teman di luar sana, terkhususnya teman-teman orang asli Papua, bahwa Indonesia Emas sudah dimulai. Dimulai dari tahun 2025 dan akan berakhir di goalsnya di 2045 nantinya. Jadi jika teman-teman belum mau untuk melangkah, masih takut untuk melangkah, maka siap-siaplah menjadi penonton, bukan menjadi pelaku. Teman-teman harus tahu bahwa di tanah Papua ini sangat kaya, pergunakanlah kekayaan itu untuk mendongkrak kehidupan yang jauh lebih bermartabat. Jadi pesan saya mungkin hanya itu saja.
2: Hanya itu aja ya. Terima kasih untuk kakak bertiga. Dan sebelum kita tutup ya, boleh dulu ini nanti kalau ada yang mau dapetin bukunya, apakah dijual atau tidak? Dijual kan nih mas?
3: Iya dijual mas.
2: Di mana kak kalau ada yang mau mendapatkan nih?
3: Kalau mau ada yang mau beli buku ini, karena sebenarnya kan belum launching nih.
2: Belum ya,
3: belum launching. Tetapi bisa dipesan secara terbatas. Nanti bisa menghubungi saya secara pribadi.
2: Via apa itu? Ada Instagram nggak?
3: WhatsApp sih kak.
2: Oh WhatsApp. Berarti nanti ke Instagram Pro 2 aja. Nanti kita share ya nomor kontaknya berarti ya. Karena belum launching jadi harap bersabar. Karena mungkin nanti bisa jadi ada di toko buku-toko buku terdekat ya. Mungkin Skor Wheel 1 bisa dapat juga ya nantinya ya. Terima kasih sekali lagi Kak Dimas, Kak Joni dan juga Kak Ricardo. Sukses selalu dan juga gak kerasa ya 1 jam sudah kita ngobrol-ngobrol dari awal perjalanan menyusun ya sebuah karya gitu ya. Untuk Papua tentunya, teman Pro 2 dan para pemirsa. Sekali lagi saya berterima kasih untuk teman-teman yang ada di Korwil 1 ya, Jayapura, Biak, Wamena, Merauke, Nabire dan juga Serui. Kalau gitu saya Faiza pamit undur diri untuk kesempatan di sore hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya dan sampai jumpa di tamu kita lainnya. Goodbye, terima kasih.
0: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Alright, what if it's...

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Gak kerasa sudah di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Terima kasih banyak yang masih setia menemani. Dan waktunya teman Pro 2 ya, lagu-lagu religiusnya menemani kamu hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk malam hari ini, azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya di jam 17.36 waktu Indonesia Timur. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu teman Pro 2 yang beragama muslim. Masih bersama Pro 2 tentunya teman Pro 2, karena setelah ini masih banyak penyiar lain yang akan menemani kamu hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. At least itu di jam 12 malam waktu Indonesia Timur di malam hari ini. Terima kasih dan tentunya masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Taman Kedua. Senang sekali malam hari ini balik buat menemani kamu di day part yang ketiga dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya Taman Kedua dengan beragam program acara dan lagu-lagu hiburan serta topik-topik seru yang akan kita bahas bareng-bareng di malam hari ini ya. So Taman Kedua, untuk mengawal perjumpaan kita ada Birigani dengan Rusak ya, dan juga ada Afgan featuring Jackson dengan iya, spesial song for Taman Kedua di malam hari ini.

0: for you, I guess you meet on really easily.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih dari kawasan Tasengkepura nomor 23 Jayapura. Nah, teman terdua masih bareng Hein ya, yang masih terus menemani kamu di suasana malam hari ini. Dan teman terdua seperti biasa di pukul 18 hingga pukul 19 ya, ada lagu-lagu dan juga informasi-informasi terkait kesehatan yang bakalan ya dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini. Dan teman berdua, satu informasi kesehatan yang dihadirkan ke ruang dengar kamu dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Anggota Komisi 9 DPR minta pembiayaan JKN 2027 jaga akses kelompok miskin. Anggota Komisi 9 DPR Edi Wuryanto mendesak pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada tahun 2027 guna melindungi akses kesehatan kelompok miskin. Ketahanan pembiayaan JKN dianggap krusial untuk mempertahankan keberlangsungan layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 9 DPR bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN untuk membahas RK AKL tahun anggaran 2027.

Nah teman berdua, next satu lagi informasi dari dunia kesehatan ya, dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. RSCM pastikan pasien keracunan MBG tak alami gangguan otak. RSCM memastikan melalui pemeriksaan menyeluruh bahwa pasien dari Sumatera Utara tidak mengalami gangguan fungsi otak setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Pemeriksaan pasien mencakup wawancara, penelusuran riwayat perawatan, pemeriksaan fisik, neurologis, dan EEG untuk memverifikasi kondisi fungsi otak. Pasien dinyatakan memiliki fungsi otak yang normal dan dapat kembali beraktivitas setelah melanjutkan pemulihan dengan kondisi ceria. Nah teman berdua, itu sudah dua informasi dari dunia kesehatan dihadirkan ke ruang dengar kamu. Sebelum saya hadirkan lagi beberapa informasi kesehatan ke ruang dengar kamu, beberapa lagu dulu ya saya hadirkan buat menemani suasana malam hari kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kok berhenti di sini, Yang?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
0: Tapi Yang?
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
0: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 masih bareng ini ya, yang terus menemani Teman Pro 2 di suasana malam hari ini. Dan Teman Pro 2 di studio kami sudah menunjukkan pukul 18.56 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi kesehatan yang dihadirkan ke ruang dengar Teman Pro 2 masih dikutip dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Minuman tinggi kalori, teman atau ancaman? Di sela kesibukan bekerja, banyak para pekerja yang sering memilih minuman yang mengandung gula dan kalori yang cukup tinggi. Seperti minuman yang saat ini tengah tren, minuman coklat atau minuman berenergi karena rasanya yang enak dan menyegarkan. Melansir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, minuman tinggi kalori dapat menjadi teman ketika tubuh membutuhkan tambahan energi. Misalnya ketika setelah bekerja berat atau saat tidak sempat makan. Seorang dengan berat badan kurang atau dalam masa pemulihan juga butuh minuman tinggi kalori. Minuman tinggi kalori dapat membantu memenuhi kebutuhan energi apabila dikonsumsi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Masalah akan muncul ketika minuman tinggi kalori dikonsumsi setiap hari. Minuman tinggi kalori seperti satu gelas kopi atau minuman berenergi lainnya mengandung 250 hingga 500 kalori. Ukuran ini setara dengan sepiring nasi dan juga lauk. Kalori dari minuman biasa tidak memberikan rasa kenyang, sehingga seorang yang mengkonsumsi minuman tinggi kalori akan tetap makan seperti biasa. Akibatnya jumlah kalori pada tubuh yang masuk menjadi berlebihan. Jika kebiasaan mengkonsumsi minuman tinggi kalori berlangsung terus-menerus, dapat menimbulkan efek pada tubuh. Akibatnya berat badan naik dan berisiko obesitas, tekanan darah tinggi, serta penyakit jantung ikut meningkat. Tetapi bukan berarti minuman tinggi kalori harus dihindari. Caranya, batasi konsumsi minuman manis, pilih ukuran kecil, dan hindari terlalu banyak topping, yang terutama jadikan air putih sebagai minuman utama setiap hari. Minuman tinggi kalori bukanlah musuh, tetapi juga bukan teman yang boleh dikonsumsi tanpa batas. Jika diminum jumlah yang wajar, minuman tinggi kalori tersebut masih dapat dinikmati. Pilihan terbaik adalah mengutamakan minuman air putih, tetap menerapkan pola makan dengan gizi seimbang agar tubuh tetap sehat dan produktif. Selain memperhatikan minuman yang dikonsumsi, dianjurkan juga untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Kebiasaan sederhana ini juga dapat membantu tubuh lebih segar dan juga bugar. Nah, Teman Pro 2, itu satu informasi kesehatan yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. So, Teman Pro 2, di studio kami sudah menunjukkan pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, ada lagu-lagu dan juga informasi-informasi hiburan bakalan hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.
1: FYI, for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Travelnya iya. Ngeri
0: ya.
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Woi banget.
1: Singkopnya mantap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu nggak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia.
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info. Teman-teman.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapurana, teman perdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Ya, di mana Hena akan hadirkan juga beberapa informasi dari dunia hiburan ke ruang dengar teman perdua di suasana malam hari ini. Tapi sebelum Hena hadirkan beberapa informasi dari dunia hiburan ya, Hena hadirkan dulu beberapa buah lagu buat menemani semua teman perdua di suasana malam hari ini.

Jayapura nomor 23, Jayapura Nah Teman Berdua udah 2 lagu ya. Hey Nadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. So Teman Berdua, 2 lagu tersebut ya sebagai lagu pembuka di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan Hey juga hadirkan 2 informasi

Sequel ini melanjutkan waralaba yang sukses secara global setelah film pertama World War Z meraih lebih dari 540 juta dolar Amerika Serikat, dan Paramount mengumumkan pengembangan film lanjutan tersebut pada CinemaCon. Nah teman Perdua, next info Perdua yang berikut ya. Dari dunia hiburan, Emmy Awards 2026 umumkan 67 kategori. Ini daftar nominasi yang menarik disimak. Emmy Awards 2026 menghadirkan 67 kategori dengan tema Ruang Nada Nusantara. Sejumlah musisi populer masuk nominasi, diantaranya Idgita, Isyana Sarasvati, Bernadia, Tulus, Leodra, dan juga Raim Laode. Empat kategori baru diperkenalkan termasuk album rap, hip-hop terbaik, dan karya produksi musik etno terbaik. Nah teman Perdua, selepas dari dua info Perdua dari dunia hiburan, Hain kembali hadirkan dua buah lagu ya ke ruang dengar kamu, dan juga nanti Hain kembali hadirkan dua info Perdua dari dunia hiburan lagi.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, Taman Perdua, 2 info dari dunia hiburan lagi dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Film Memburu Pemangsa, kisah horor kriminal, aksi angkat isu kekerasan anak. Memburu Pemangsa yang tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026 dengan genre horor kriminal dan juga aksi. Film Umay Sahab ini mengangkat isu kekerasan terhadap anak melalui kisah 4 jurnalis perempuan yang memburu predator anak. Laura Basuki, Prilly Latukonsina, Taskia Namia, dan juga Yasamin Jason menjadi pemeran utama dalam film produksi Cinemaco Pictures tersebut. Info dari dunia hiburan yang berikut, film Pasukan Seribu Janda rilis teaser kisahkan perjuangan Laksamana Malahayati. Manara Films merilis teaser trailer dan teaser poster Pasukan Seribu Janda yang terinspirasi kisah Laksamana Malahayati. Atika Hasiholan memerankan Laksamana Malahayati yang memimpin perjuangan perempuan Aceh bersama pasukan Inong Bale. Pasukan Seribu Janda dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua di studio kami udah menunjukkan pukul 19:27 waktu Indonesia Timur. Hena akan hadirkan langsung 4 info pro 2 ya dari dunia hiburan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Serial Monster pertimbangkan 4 tokoh kriminal untuk musim berikutnya. Monster mempertimbangkan 4 tokoh kriminal untuk musim berikutnya termasuk Dennis Rader, Ted Bundy, Gary Ridgway, dan juga Luigi Mokwan. Nah, teman pro next info pro 2 dari dunia hiburan yang berikut, sutradara Matt Reeves bagikan foto terbaru film The Batman Part 2. Sutradara Matt Reeves merilis foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dalam film The Batman Part 2 melalui media sosial. Perilisan foto tersebut dilakukan bertempat dengan perayaan Batman Day pada hari Sabtu 19 September 2026. Produksi film Batman Part 2 saat ini berlangsung di London, Inggris dengan lokasi pengambilan gambar yang difoto oleh Reeves. Nah, teman-teman, next info dari dunia hiburan yang berikut ya, yang masih dihadirkan ke ruang dengar teman-teman di malam hari ini. Datang dari Hitmaker Studio, teror baru The Dolls, Gawia. Hitmaker Studio kembali menghadirkan film horor terbaru dari semesta The Doll berjudul The Doll Gawia. Film garapan Guntur Suwarjanto ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Film tersebut juga akan tersedia di IMAX. IMAX dihadirkan untuk memberikan pengalaman menonton dengan visual dan tata suara yang lebih intens. Cerita The Dolls Gawia berlatar tahun 1988. Pasangan Arya dan Evi yang pindah dari Jakarta ke Bandung bersama kedua anak mereka Gita dan Nala. Mereka memutuskan pindah setelah bisnis yang dijalankan mengalami kebangkrutan. Keluarga tersebut kemudian tinggal di kawasan Babakan Siliwangi untuk memulai kehidupan baru. Namun kehidupan mereka berubah setelah Nala bertemu dengan seorang anak misterius di tengah hutan. Dalam pertemuan itu Nala mendapatkan sebuah boneka bernama Gawia. Sejak boneka tersebut dibawa pulang, berbagai kejadian misterius mulai menghantui keluarga mereka. Gawia ternyata bukan boneka biasa karena menjadi wadah bagi jiwa-jiwa terluka yang berkaitan dengan teror tersebut. Film ini mengangkat tema kisah misteri boneka Gawia dan teror yang menyertainya. The Dolls Gawia dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026 termasuk dalam format IMAX. Nah, teman perdua, info perdua yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini ya, datang dari band Portura resmi rilis single debut Ye Ye Ye. Portura resmi merilis Ye Ye Ye sebagai single debut setelah sebelumnya tampil dalam panggung kalau berhasil lintas Resonan. Supergroup ini beranggotakan 5 musisi yakni Fatiza Isati, Iga Masardi, Bilal Indrajaya, Coki dan juga Enrico Octaviano. Ye Ye Ye mengusung rock alternatif dengan lirik tentang hiruk-pikuk kehidupan perkotaan serta video musik berkonsep Escape Room. Nah, teman perdua, itu beberapa info perdua dari dunia hiburan yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu kurang lebih 30 menit ya. Dan selepas dari ini lagu-lagu terbaik akan dihadirkan untuk menemani suasana malam hari teman perdua.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: Hi for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info. Teman terbaik kamu.

dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman kedua di studio kami sudah menunjukkan pukul 20 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman kedua ya, seperti biasa di pukul 20 ada program acara Sapa Malam, di mana Him akan membahas sedikit ya deretan tingkat absurd orang yang bikin gagal paham teman-teman. Kira-kira seperti apa ya? Buat kamu yang penasaran ya, Him mau bilang tetap stay tune di 90,1 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat.

0: Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari kawasan Tasangka Pro nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua ya, tingkah absurd yang bikin ngakak ya. Ini gagal bikin orang itu gagal paham, teman berdua ya. Setiap hari kita pasti pernah melihat tanda berisi anjuran ya, peringatan atau juga permintaan yang terpasang di jalan dan juga bangunan ya, teman berdua. Semua itu biasanya dibuat untuk menjaga suasana dan juga kondisi tempat ya, di mana tanda itu terpasang agar kita tetap nyaman dan juga bisa menggunakan bangunan atau jalan tersebut. Dan teman berdua tahu nggak, kadang-kadang sebagian orang itu mungkin akan memahami pesan yang tertulis di dalam tanda tersebut. Namun tidak sedikit juga yang gagal paham ya. Mereka biasanya memahami tulisan dalam tanda yang dipasang itu apa adanya hingga melakukan tindakan-tindakan yang konyol ya. Alhasil teman berdua, tingkah mereka ini biasanya menjadi dan juga terlihat nyeleneh dan juga bikin ngakak ya. Seperti 8 tingkah absolut yang bikin ngakak, segera bikin kamu itu bisa gagal paham tulisannya ya. Seperti misalnya di tong sampah tertulis mohon perhatikan tangga, teman berdua. Tapi gambarannya itu agak sedikit buat orang biasanya salah fokus ya, karena bentuknya atau desainnya yang gitu unik dan juga membuat kita tuh seperti rasa kayak gimana gitu ya kalau melihatnya. Selain itu juga ada tulisan no smoking ya, no smoking area, tapi bergambar atau juga ada patung di atasnya yang memegang rokok, teman berdua. Ini kadang-kadang membuat orang berpikir kok ini no smoking area, tapi kok ada patung yang memegang rokok ya. Ini akan membuat orang tuh menjadi salah paham dan juga salah memahami dari arti tulisan tersebut ya. Dan teman berdua, seperti biasa juga teman berdua kalau belanja di mall atau di supermarket pasti ada tulisan roti sisir, teman berdua. Sesuai namanya, ini jadi buat sisir rambut dong ya, bukan buat dimakan ya. Selain itu ada juga biasa di truk-truk ya, itu ada tulisan gandengan, teman berdua. Dan itu biasa ada orang yang kurang paham dan sesekali mereka mengartikan gandengan yaitu berpegangan erat pada bak truk agar tidak terjatuh ya. Apalagi kalau orang yang bersepeda di belakangnya, teman berdua. Ini kadang-kadang buat orang tuh salah paham ya terkait hal-hal tersebut.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
3: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
4: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Nah, teman Pro 2 itu beberapa tingkah ngakak ya. Tingkah absolut yang bikin orang tuh menjadi ngakak sudah yang bagikan ke ruang dengar teman berdua ya di malam hari ini. Dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 20:28 waktu Indonesia Timur. Dan teman berdua, kurang lebih sekitar 32 menit ke depan ya, lagu-lagu terbaik bakalan Hen hadirkan untuk menemani kamu di malam hari ini. Buat kamu yang lagi mungkin berkumpul bersama keluarga ya, atau lagi healing bareng teman, atau lagi sembari mempersiapkan segala sesuatunya untuk aktivitas kamu di esok hari ya. Atau buat kamu yang lagi sementara mengendarai kendaraan roda 2 ya, maupun juga roda 4 ya. Buat kamu yang lagi berjualan di pasar-pasar tradisional, bahkan pedagang kaki lima ya, dan juga di warung-warung yang masih terus buka untuk mengais rezeki di malam hari ini. So teman berdua, jadi buat kamu yang sudah dari tadi ya stay tune di 90,1 MHz, saya ucapkan sekali lagi selamat malam buat kamu dan terhibur dengan lagu-lagu terbaik yang akan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: apa sih, ganggu deh lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh, kamu mau jadi salah satunya?
0: Ih, jelas gak mau lah.
1: Makanya come on, be my baby, come on.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 20:55 waktu Indonesia Timur ya. Dari tadi sudah bahas sedikit ya skenario absurd yang dilematis ya, atau yang bikin ngakak teman perdua. Dan juga lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini ya, sembari untuk menemani teman perdua dengan berbagai aktivitas dan juga rutinitas kamu teman perdua. Dan teman perdua, kurang lebih 5 menit ke depan ya, kita akan tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. So teman perdua, nanti di pukul 21 hingga pukul 22 juga ada MLC Music Live Chat ya, di mana siaran berjaringan akan menghadirkan bintang tamu Mahatifa ya, dan akan dipandu oleh presenter yang hebat ya, ada host yang hebat juga, ada Kak Edit ya. Dan biasanya nih kalau Kak Edit berarti dengan Davey teman perdua ya, yang bakalan menemani kamu di pukul 21 hingga pukul 22. Dan nanti di pukul 22 ya, Hein balik lagi buat menemani kamu di program acara Cerita Malam. Jadi teman perdua, sembari menantikan siaran berjaringan MLC Music Live Chat, masih ada beberapa menit ya, jadi beberapa lagu dulu nih Hein hadirkan ke ruang dengar kamu duluan ya. Dan juga ada beberapa iklan layanan masyarakat.
1: FYI for Yay Info. Enak.
2: Lagi makan apa?
1: Lagi makan donat.
2: Kayaknya enak tuh.
1: Emang.
2: Mau dong.
1: Mau. Nih.
2: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
1: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang, sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini, mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john, atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil, sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
2: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
1: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
3: FYI for Yay Info.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Edita. Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman bro 2. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman bro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman bro 2. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karya yang itu mampu doa. Jadi pastiin buat kamu, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edin, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: macam bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air.

0: keluarga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
1: Bener-bener. Wow, Siregar ternyata.
0: Kaget
1: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mas Fa juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
0: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
1: Iya, kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
0: Sumatera.
1: Kan.
0: Sumatera.
1: Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
0: Tinggal di Riau.
1: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahat Fa? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahat Fa akhirnya?
0: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
1: Oke, okay, apa tuh?
0: Kalau nggak salah Mahat Fa Zaki, nama panjang gue kan Mahat Fa Zaki An-Nasyid. Dan Mahat Fa Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
1: Asik.
0: Iya.
1: Gokil. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahat Fa tuh kayak
0: iya kan? Ya
1: kalau di Indonesia jarang kan?
0: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahat Fa cuma gue di Indonesia sendiri gitu. Nama Mahat Fa cuma gue sendiri gitu.
1: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
0: Gak pernah.
1: Oh belum pernah.
0: Pernah gue.
1: Belum pernah. Coba yang namanya Mahat Fa mungkin ada juga.
0: Mungkin ada.
1: Coba ya.
0: Iya benar.
1: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
0: Iya.
1: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
0: Perantau.
1: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
0: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
1: Oke.
0: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi nyanyi itu gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
1: Oke.
0: Kayaknya gue jadi aktor deh.
1: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
0: Iya bener, bener banget.
1: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
0: Iya.
1: Apa-apa yang bikin lo kayaknya, ini kayaknya jalan gue gitu.
0: Karena dari pesantren sih.
1: Oke.
0: Gua pesantren tuh 6 tahun.
1: Wow, oke.
0: Dan berkali-kali pindah.
1: Oke.
0: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu enggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu.
1: Yeah.
0: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
1: Oke.
0: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
1: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
0: peranin
1: gitu kan, karakternya kan.
0: Benar banget.
1: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
0: Masih
1: ya?
0: Masih banget.
1: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
0: Teater.
1: Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
0: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
1: Iya benar.
0: Tapi menurut gue gak ada.
1: Oke.
0: Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
1: Betul, gitu caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
0: bener banget.
1: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
0: Iya, kalau lu nanya tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
1: Okay.
0: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ini ntar soon,
1: tungguin soon aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
0: Iya.
1: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
0: Bener.
1: Tapi musiknya gimana akhirnya?
0: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
1: Iya.
0: Dan waktu kecil

0: Gil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh. Kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
1: Okay.
0: Iya kan kalau disawer ya. Cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
1: Bener.
0: Tabungan.
1: Investasi katanya kan.
0: Investasi bodong.
1: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
0: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
1: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
0: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Karena kalau kita udah gak gugup, berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
1: Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup, berarti kita masih merasakan sensasi.
0: Sensasinya.
1: Yang ada di situ gitu kan. Sebagai performer.
0: Bener.
1: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
0: Lumayan.
1: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
0: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
1: Oke.
0: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
1: Kenapa tuh?
0: Kecil gue nyanyi, sekarang lagunya.
1: Bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
0: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
1: Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
0: Benar.
1: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
0: Benar banget.
1: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
0: Iya kan? Benar banget.
1: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama lu?
0: Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Matva aja, udah panggil Matva. Zaki
1: iya,
0: aja.
1: Pelari namanya gak susah, siapa tadi ya akhirnya?
0: Lu panggil gue Zaki aja, man.
1: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Awal bulan banget ya?
0: Awal bulan. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, Koma Atas.
0: Okay. Sama... ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semuanya. Yeah.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal lah.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah lu ya. Batak itu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, Jack, lu gak bisa begini, lu gak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh sebenarnya gak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin, apa salah gua, apa yang perlu gua perbaiki, apa yang perlu gua benahi. Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain. Okay. Eh, Hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock kan. Shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus undung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu. Yang gue tulis di HP atau gue rekam.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, ya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay. Wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan. Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah
1: dalam kutip ya, menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sana gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini maksudnya, gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, yang akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya, mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, nggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, benar.
1: Terus ada ya, pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Father.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel nih.
2: Rahel Budiono.
1: Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
1: oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin soon sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Ya. Terbuka lah ya jalannya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya? Akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu, menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh, gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
1: okay.
2: Gue masih kurang nih kata gue discuss dong sama produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Okay,
2: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Okay.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
1: Serius Ki?
2: Itu. Ya benar. Udah begitu.
1: Gak impersonate aja, gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting tuh tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang. Ya.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu kan.
2: Sah-sah
1: aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
2: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang
2: 8
1: lebih.
2: 8
1: bulan. Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini suruh mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
1: Bener.
2: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
2: Okay. Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar. Itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar,
1: gitu
2: ya, benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
2: Suatu

0: Oke. Okay.
1: Oke, okay. gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah yeah. udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya nyagetin gua bilang gitu.
1: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu yeah. ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan enggak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue mau memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke. Okay.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek yaudahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi gak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Iya, benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng sayang banget sama teman-teman gue karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
1: Iya.
2: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Kayak, yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa minta maaf dulu aja.
1: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
2: Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Okay. Gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
2: Ya.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mahatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, okay. Oh, got it. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke. Okay. Iya. Oke, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya. Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single. Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepet Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater.
1: Teater's ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja
0: sih. Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri.
0: Mm-mm.
1: Bicara kepada malam. Nah, salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you
0: brother. Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan yeah. Ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: okay,
1: acting.
0: Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya lagi ya Mahatva ya. Okay. Alright, thank you so much. Thank you, bro. Thank you, sukses
1: thank
0: buat
1: you banget.
0: Albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Amin. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright, see you.
1: See you guys.
0: Bye.
1: Bye.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman terdua tadi telah kita ikuti bersama siaran jaringan ya, MLC Nasional, dan menghadirkan bintang tamu ada Kakak Maha Tifa ya, dan juga dipandu oleh kakak host yang hebat ada Kakak Edit, teman terdua. Dan seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, program 2 RJ Pro akan menghadirkan program acara cerita malam, di mana teman terdua di malam hari ini kita akan membahas sedikit apa yang kamu cari di balik secangkir kopi, dan Hen juga akan memberikan sedikit ya sinopsis dan juga pesan tentang ketenangan yang didapat dari kopi. Dan sinopsis yang bakalan Hen bagikan ke ruang dengar kamu teman terdua di malam hari ini terkait takdir secangkir kopi ya. Ini film yang dirilis kalau nggak salah tuh di tahun 2020. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut teman terdua, beberapa lagu dulu nih dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

lifestyle, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih dari kawasan Tasangka Pura nomor 23 Jayapurana, teman berdua di program acara cerita malam ya. Takdir secangkir kopi, teman berdua. Tidak peduli kualitas cangkir yang Anda gunakan saat mengkonsumsi segelas kopi ya, teman berdua. Itu adalah tentang orang-orang yang kemudian menyukai kopi ya. Ini kata dari Brandon Loper ya, sutradara dari film About Coffee, teman berdua. Dalam film dokumenter yang berdurasi 67 menit itu, teman berdua, tahu gak sutradara Brandon Loper ini menampilkan sosok bernama Katsu Tanaka yang sangat memuliakan biji kopi. Barista pemilik kedai besar Pon Espresso di Jepang tersebut ya, ini memiliki berbagai tabiat seperti tidak membuka lowongan barista baru dan juga tidak membuka kedai pada pukul 14.00 ya, pada saat ramai-ramainya pembeli. Itulah bagian dari disiplin orang Jepang ya. Ia tidak ingin rasa kopi yang dihasilkannya berbeda-beda. Tentu saja teman berdua, Katsu Tanaka tidak mengizinkan orang lain ya untuk menyentuh mesin espresso yang ia sangat sayangi. Dan teman berdua, yang paling menyentuh dari kata-katanya adalah menikmati secangkir kopi ini merupakan perpaduan antara trust and destiny. Biji kopi adalah kepercayaan dan juga espresso adalah takdir. Di luar film About Coffee, kisah tentang kopi ini bisa disikapi dengan bermacam-macam kepentingan ya, teman berdua. Dan juga bermacam-macam kepentingan yang ditafsir. Bisa mengantar pertemuan dan juga persahabatan ya, atau lain sebagainya, teman berdua. Nah, teman berdua, secangkir kopi ini tidak secangkir kopi ya, itu bisa terhidang di ruang tengah sebuah rumah ya, di forum rapat atau di sebuah kafe, ini tidak jauh dari tempat ramai. Bisa menemani apa saja dalam situasi apapun juga. Berjuta orang pastinya meminum kopi setiap pagi, sore, bahkan malam hari. Ketika seseorang menanyai saat kita menghirup kopi, apa yang sedang Anda pikirkan saat itu? Jawaban yang sering terlontar ya, bisa saya sedang rindu seseorang ya, atau saya tengah membayangkan sebuah tempat yang jauh di sana. Bahkan bisa juga kita menjawab, kita lagi melihat masa depan ya. Nah, teman berdua, di saat menikmati pahit gurihnya secangkir kopi ya, jarang kita membayangkan hal-hal yang lara di sekitar kita atau di seberang sana. Mengelus kedai masih ingat adegan film American Victory, teman berdua ya, di mana waktu itu sutradara Julia Rucker dan Stephen Bognar ya, di tahun 2019 itu perusahaan multinasional ya, ahli General Motors di Ohio Amerika Serikat, JF Liu, sebagai CEO baru yang didatangkan dari Tiongkok ya, untuk menghadapi keluhan tentang betapa sulitnya mengajak kerjasama para karyawan di perusahaannya. Makanya dia menyediakan secangkir kopi. Jadi teman berdua, sebenarnya kopi ini punya banyak kisah dan punya banyak cerita ya. Dan kopi bisa berperan di berbagai posisi. Itu kalau menurut Hein, teman berdua. Gimana menurut Kamal? Dan teman berdua, itu sedikit cerita ya dari film Takdir Secangkir Kopi yang viral dan juga sangat keren di tahun 2020. Teman berdua, Hein juga sempat nonton film tersebut dan memang melihat, wow, secangkir kopi memang punya banyak inspirasi, punya banyak cerita. Dari secangkir kopi banyak hal yang bisa kita bahas dan kita pikirkan ya. Karena Hein selalu berpikir ketika otak perlu inspirasi, secangkir kopi pantas untuk memberikan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah teman berdua tadi takdir secangkir kopi ya dari film About Coffee sudah yang hadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari. Dan Hen juga bakalan kasih pesan tentang ketenangan yang tersirat dari secangkir kopi. Citra rasa kopi yang pahit namun manis ini memang membuat kita itu menjadi ketagihan. Beberapa dari kita mungkin menyajikan secangkir kopi untuk mengiringi obrolan ya, apalagi dengan adanya asap putih mengepul ya yang menggugah selera. Namun demikian, secangkir kopi bukan hanya tentang minuman berkafein. Di balik asap putih yang mengepul dari secangkir kopi tersimpan sejumlah pesan berharga, tidak terkecuali mengenai ketenangan dalam menjalani hidup. Inilah yang menjadikan kita lebih dewasa dan juga tidak terburu-buru ya. Sudahkah teman berdua memahami pesan tersirat di secangkir kopi atau belum? Yang pertama ya teman berdua, pesan dari secangkir kopi yang pertama yaitu tidak terburu-buru. Secangkir kopi memang menjadi minuman favorit. Seringnya ini disajikan saat kita sedang bersantai ya. Contohnya mencairkan udara pagi yang dingin atau kopi yang disajikan saat sore atau malam hari di beranda rumah ya. Ternyata dari secangkir kopi ini kita bisa merenungkan makna tentang ketenangan. Selayaknya meminum secangkir kopi, kita pasti akan menyeruputnya secara perlahan. Kemudian menikmati perpaduan dari rasa pahit sekaligus manis. Hal ini sebenarnya teman berdua mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam menjalani hidup kita. Meskipun menghadapi permasalahan yang begitu rumit ya, tapi teman berdua harus ingat, inilah yang membuat hidup terasa semakin berkesan. Seperti kopi yang harus selalu hadir dengan pahit dan juga manis yang berpadu menjadi satu. Saja menghantui, apakah aku masih... Dan itu pesan yang pertama teman berdua dari secangkir kopi. Masih ada beberapa pesan lagi yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua dari secangkir kopi.

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman terdua. Pesan yang kedua dari secangkir kopi. Nikmati momen yang saat ini kita hadir ya. Di antara banyak minuman, kopi ini menjadi salah satu yang paling populer. Bahkan digemari oleh orang yang dari berbagai kalangan ya, baik generasi tua maupun juga generasi muda. Dari secangkir kopi kita bisa meresapi kembali tentang ketenangan yang begitu tersirat. Kita diingatkan kembali untuk menikmati momen yang hadir saat ini. Selayaknya menikmati secangkir kopi, kita akan menikmati aroma sekaligus perpaduan rasa yang begitu khas. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan kebisingan, secangkir kopi adalah simbol pelarian ke tempat yang lebih tenang dan juga bisa membuat kita merasa begitu berharga. Nah teman terdua, pesan yang ketiga dari secangkir kopi yaitu koneksi sosial yang damai dan juga bermakna. Mungkin teman terdua kamu sudah tidak asing ya dengan asap dari secangkir kopi. Udara yang hangat mengepul memiliki aroma yang khas yang begitu kuat. Dari secangkir kopi ya, ternyata kita turut tersirat makna tentang ketenangan dalam menjalani hidup. Secangkir kopi ini merupakan simbol koneksi sosial yang damai dan juga bermakna. Seringkali kopi menjadi pengantar percakapan yang tenang dan juga begitu mendalam ya. Ini menunjukkan bahwa ketenangan tidak selalu berarti kesendirian, tetapi juga bisa ditemui dalam interaksi yang penuh dengan makna. Nah teman terdua, pesan dari secangkir kopi yang keempat ya, yang keempat teman terdua, yaitu ketenangan dalam menikmati sebuah proses. Meraih keberhasilan tidak bisa dilakukan dalam satu waktu. Kita sebenarnya harus belajar ya, sabar menjalani prosesnya secara bertahap, sampai pada akhirnya berhasil menikmati manusia keberhasilan secara utuh. Dan teman terdua, ternyata pesan ketenangan dalam berproses ini tercermin dari secangkir kopi. Membuat kopi adalah sebuah ritual sederhana ya, yang melibatkan perhatian pada detail dan juga proses. Dari menggiling biji kopi, mencampurkan gula hingga menuangkan air panas, setiap langkahnya mengejarkan kita untuk menikmati proses, bukan hanya terpaku pada hasil akhir. Menurut kamu gimana teman terdua, pesan-pesan yang ingin hadirkan dari secangkir kopi? Nanti ada pesan yang terakhir ya, pesan yang kelima dari secangkir kopi. Tapi sebelumnya, ingin hadirkan dulu beberapa lagu hiburan buat

0: Hi for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, nah teman Rudua, tepat di pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih banyak buat kamu yang masih setia di program acara Cerita Malam. Pesan terakhir dari secangkir kopi yaitu perenungan waktu untuk diri sendiri. Secangkir kopi merupakan minuman yang serat akan makna. Namun demikian, banyak dari kita yang tidak menyadari pelajaran berharga tersebut. Padahal teman berdua, pesan tersirat tentang ketenangan ini bisa menjadi nasihat untuk mendewasakan diri kita. Dari secangkir kopi, kita bisa merenungkan waktu untuk diri kita sendiri. Secangkir kopi juga sering dinikmati di waktu-waktu tenang ya, baik di pagi hari sebelum memulai aktivitas kita ya, atau di sore hari atau juga di malam hari sebelum beristirahat. Ini menggambarkan momen yang baik untuk merenung, memikirkan hal-hal dalam hidup kita atau sekedar menikmati momen yang hadir pada waktu yang tepat atau waktu tersebut. Secangkir kopi bukan hanya minuman dengan aroma yang khas, bukan pula minuman dengan paduan cita rasa pahit dan manis ya teman berdua. Tapi dibaliknya tersirat sejumlah pesan tentang ketenangan dalam menjalani hidup. Inilah yang menjadikan kita lebih dewasa dalam berpikir maupun juga bertingkah laku. Terima kasih banyak buat teman berdua yang masih setia di FM 90,1 MHz ya, yang masih setia mendengarkan siaran kami di program acara Cerita Malam ya. Tepat di pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Hena kiri program acara Cerita Malam, dan pastinya kurang 4 menit lagi teman berdua Jazz Music akan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan terhibur selalu dengan beberapa lagu hiburan yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Teman berdua tepat di pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya di malam hari ini. Seperti biasa di pukul 23 ada jazz music yang bakalan dihadirkan untuk menemani kamu hingga nanti tepat di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial. Stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
2: Teman-teman.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 23 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Yang pastinya buat menemani kamu yang masih beraktivitas ya, yang masih mengais rezeki di malam hari ini. Lagu-lagu terbaik dari studio program 2 masih terus dihadirkan ke ruang dengar kamu. Dan juga buat menemani kamu yang mungkin di malam hari ini sudah mulai menuju peraduan malam ya. Buat kamu yang sudah mulai menuju peraduan malam, selamat malam dan selamat beristirahat. Dan buat kamu yang lagi on the way di jalan menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, pastinya hati-hati di jalan ya saat hendak balik pulang ke rumah. So, teman berdua, Gendra Wario Tuhan, special song for teman berdua di malam hari.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atas

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua ya. Tak terasa Hein sudah menemani kamu di day part yang ketiga ya, dari pukul 18 hingga saat hari ini tepat di pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Hein ucapkan terima kasih banyak buat semua teman terdua ya, yang dari tadi pagi ya di day part pertama, day part kedua hingga day part ketiga setia mendengarkan ya siaran kami dan juga ikut berpartisipasi di setiap program acara yang dilakukan oleh Produser Jayapura dengan pemancar FM 90,1 MHz ya, ataupun dengan siaran-siaran yang dihadirkan ke ruang dengar teman perdua. Dan teman perdua tak terasa juga karena waktu yang membatasi perjumpaan kita ya, Hein akan pamit dari ruang dengar teman perdua di suasana malam hari. Dan teman perdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2020. Program 2 RRI Jayapura akan kembali mengudara esok hari, Rabu 23 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Jayapura.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2. Kembali di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merdeka!

mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ji Ade, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
1: Maaf kakak, tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
0: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
1: El anaknya Ahmad Dhani kah?
0: Bukan, kok dengar dulu, saya belum selesai bicara.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Jadi itu dampak dari El Nino.
1: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja ya?
0: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino, yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
1: Oh.
0: Ade, kok jangan bicara-bicara saja. Ade, kok telah beli kakak minuman dingin baru. Kok pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak?
1: Aiy, kakak kok pergi beli sudah sendiri? Saya capek.

Di zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: YI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gua juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

Masih di Jalan Sangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2, selamat pagi ya. Di pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, tentunya Faiza menemani kamu ya dari tadi jam 5 sebetulnya. Tapi karena jazz music, jadi aku hanya menyapa kamu tadi aja di opening ya. Dan biar kamu menikmati musik-musik dari Pro 2 tentunya. Dan di pagi hari ini kita masuk di info Pro 2 tentunya, teman Pro 2 ya, untuk kamu. Dan ada beberapa informasi berita untuk kamu, teman Pro 2, di pagi hari ini dari pemberitaan RRI Jayapura yang akan aku share untuk kamu setelah beberapa lagu ini. Aku akan kembali lagi tentunya, teman Pro 2 ya, masih di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Iya, masih di Jantas Tengah Brana Pro 3 Jayapura ataupun Pro 2. Selamat pagi dan waktunya info Pro 2 dari pemberitaan dari Jayapura untuk kamu ya, yang dimana di pagi hari ini teman Pro 2 untuk informasi pertama ini datang dari turnamen bulu tangkis Panglima TNI Cup 2026 di Gor Wiguna Abepura Kota Jayapura dalam peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus wadah pembinaan atlet dan mempererat sinergi TNI dengan masyarakat. Turnamen yang berlangsung hingga 26 September 2026 tersebut diikuti oleh 309 peserta dari berbagai kelompok usia yang mempertandingkan kategori usia dini hingga dewasa putra maupun veteran. Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Haryantana menyampaikan apresiasi dan berharap turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun sportivitas, disiplin, kekompakan, dan solidaritas. Menurutnya, olahraga bulu tangkis mengajarkan fokus, ketepatan, kekuatan, serta kemampuan menyusun strategi, dan nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus relevan dengan semangat keprajuritan. Sementara itu, Ketua Panitia Kolonel Cizi Isyad Wilijarto mengatakan turnamen digelar sebagai bagian dari HUT ke-81 TNI sekaligus untuk memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Selain itu juga kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menemukan dan membina bibit-bibit atlet bulu tangkis potensial dari Tanah Papua. Tentunya tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi. Informasi kedua teman Pro 2 datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD perubahan tahun anggaran 2026 rampung pada 29 September mendatang. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai menjelaskan bahwa pembahasan harus dimaksimalkan agar tidak melewati batas akhir pada 30 September. Dikatakan dalam evaluasi pembahasan kali ini, pihaknya fokus kepada penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua. Terkait dengan kendala dan penyebab masih minimnya penyerapan anggaran di sejumlah OPD, pihaknya masih mendalami hal tersebut melalui pemanggilan mitra kerja dan laporan dari komisi-komisi dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Selain penyerapan anggaran, pihak legislatif juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program-program kerja prioritas daerah agar tetap berjalan sesuai dengan target. Selain itu juga di saat yang bersamaan dengan penyelesaian APBD perubahan, DPR Papua juga mulai mempersiapkan pembahasan rencana anggaran induk untuk periode mendatang. Masih di Info Pro 2 tentunya teman Pro 2. Selain ini masih ada informasi lainnya, tetap di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Faiza Cynthia di Info Pro 2, teman Pro 2 ya. Untuk pagi hari ini dilanjutkan dengan informasi dari Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Febril Buyung Sikumbang yang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 4 warga sipil dalam insiden kekerasan di wilayah Papua Pegunungan dalam beberapa waktu terakhir. Pangdam menegaskan keempat korban merupakan masyarakat sipil dan bukan intelijen TNI sebagaimana informasi yang beredar di media sosial. Menurut Pangdam, 3 korban merupakan ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara 1 korban lainnya bekerja sebagai sopir lajuran dan setelah menjalani pekerjaan tersebut selama sekitar 13 tahun. Pangdam menyebut para korban telah mengabdikan dirinya dan untuk mendukung kemajuan masyarakat Papua, sehingga apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Menyikapi kejadian tersebut, Kodam 17 Cendrawasih bersama jajarannya telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menyiapkan personil, material, dan kesenjataan untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Pangdam juga mengatakan Danrem telah berada di Wamena untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Terkait langkah teknis yang dilakukan, Pangdam tidak bisa menjelaskan secara rinci, namun ia memastikan TNI bersama Polri terus berkomitmen menjaga keamanan di tanah Papua. Terkait dengan itu, Pangdam mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial. Ia pun menegaskan TNI Polri akan terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta meminta dukungan masyarakat dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Dan teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya, kali ini datang dari UNICEF Papua bersama pemerintah provinsi Papua bersama mitranya yang mendorong penguatan program gizi terintegrasi sebagai bagian dalam upaya-upaya mewujudkan Papua sehat. Hal itu yang menjadi pembahasan utama pada kegiatan diseminasi pembelajaran strategis penguatan program gizi yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan Papua sehat yang berlangsung selama 2 hari, 22 hingga 23 September 2026 di salah satu hotel di Kota Jayapura.

0: Dengan diseminasi dan berbagai praktik baik mengenai pengelolaan gizi terintegrasi, dan sementara hari kedua difokuskan pada pemetaan kondisi penanganan gizi di masing-masing daerah dan penyusunan roadmap ke depannya, teman Pro 2. Ya, dan itulah teman Pro 2, info Pro 2 untuk hari ini. Tentunya masih bersama Faiza di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, tempat terbaik kamu. So, jangan kemana-mana.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang masalah kalau misalkan lagi pagi-pagi tuh hektik banget ya teman Pro 2. Dari bangun tidur, terus mandi, makan. Apalagi untuk kamu mungkin yang udah berkeluarga, kayaknya udah gak mikirin diri kamu sendiri ya. Mikirin anak, mikirin suami, mikirin istri gitu kan ya. Terus huru-hara, apalagi anaknya udah sekolah gitu ya. Jadi nganter sekolah, atau kalau lagi liburan, lagi zamannya libur gitu teman Pro 2, harus mikir hari ini mau kemana ya nanti enaknya ya. Bikin apa ya gitu ya. Pokoknya banyak keseruan-keseruan deh yang bisa kamu ciptain, apalagi bersama orang-orang tersayang kamu. Dan ditambah sama lagu-lagu dari Pro 2 RRI Jayapura.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: Oke, teman Pro 2, gimana? Udah pada sarapan belum? Karena Faiza masih menemani kamu. Kalau kamu belum sarapan, aduh, bagi-bagi boleh kali. Jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, karena aku tahu banget sih sebenarnya ada beberapa orang memang yang gak bisa sarapan. Tapi minimal jangan sampai ngebiarin perut kamu kosong, apalagi sampai aku beres dinas gitu ya. Sampai nanti jam 10 terus perut kamu kosong dibiarin aja. Nanti laparnya tuh gak tertahan teman Pro 2. Malah nanti kamu sekalinya makan itu bisa berlebihan, gak sesuai dengan porsinya gitu, gak sesuai dengan standarnya. Yang tadinya mau diet misalkan, malah jadi kebablasan karena rasa lapar yang gak bisa ketunda itu gara-gara kamu nahan-nahan sarapan teman Pro 2. Jadi jangan sampai ya nyiksa diri kamu tentunya teman Pro 2 ya. Dan pilihlah sarapan-sarapan yang enak. Yang penting jangan lupa minum air putih.
1: Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu

0: 91,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu tentunya dari ruang dengar kamu. Dan aku mau menyapa selamat pagi ya, khususnya untuk kamu yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, di Arso, di Sarmi, di Koya, terus di Sentani gitu kan ya, di daerah Dok sana boleh deh disapa ya. Daerah Dok, daerah Pantai BSG di sana, terus juga yang selalu streaming juga RRI Digital ya, dari aplikasi ya, karena mungkin di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah di sana kayaknya kangen sama Jayapura. Ayo main ke sini kalau kangen ya, juga cuman streaming doang dari RRI Digital. Ditunggu di Jayapura ya, mungkin kamu yang lagi dengerin di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, pokoknya selamat pagi semuanya.
1: FYI for Yay Info.
2: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
3: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
2: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
3: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
2: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
3: Emang kenapa?
2: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
3: Tambo cieu nih.
1: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Tahukah kamu, merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
2: FYI for Yay Info. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

95,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Karena sudah dipukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 waktunya sepakat menemani kamu di program pagi hari ini. Sebelum aku share ya topik apa untuk pagi hari ini, kita akan tentunya menyapa ya untuk kamu semua teman Pro 2 yang lagi dengerin dari ruang dengar kamu yang ada di wilayah Kota Jayapura. Halo, selamat pagi. Udah sarapan belum nih teman Pro 2 nih? Berulang kali bertemu. Dan gak lupa juga yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura, selamat pagi juga. Dan yang di luar Papua juga selamat pagi ya semuanya ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya Faiza akan kembali lagi dengan sepakat teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, aku bakal balik lagi. So, masih di 95,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Hidup

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: satu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: habiskan semua.
1: Iya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya, teman Pro 2. Ya, sesuai dengan tadi janjiku, aku bilang ada sepakat ya teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Topiknya di pagi hari ini teman Pro 2 adalah bagaimana sih mood kamu hari ini teman Pro 2?
0: Membiusku seperti mantra yang menyihir gairahku.
1: Mungkin ada yang lagi happy, ada yang lagi sedih, ada yang lagi bete, ada yang lagi bad mood, ada yang lagi lapar. Beragam ya teman Pro 2 ya, kalau pagi-pagi itu kayaknya segala ada perasaan begitu ya. Apalagi kalau bangun-bangun tidur rasa tidak enak begitu teman Pro 2. Jadi kayak mix feeling aja gitu rasanya. Boleh ikut ya teman Pro 2 disepakat pagi hari ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Langsung ke DM Instagram Pro 2 Jayapura, bagaimana mood kamu hari ini? Dan boleh juga ceritain kenapa mood kamu bisa begitu begitu ya teman Pro 2 ya. Aku tungguin hingga pukul 9 ya di Instagram Pro 2 Jayapura.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya.

Ya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Balik lagi bareng Faiza Sintia, teman Pro 2. Sudah dipukul 8 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, sesuai tadi topik ya, kenapa sih gitu ya, gak kenapa sih, gimana mood kamu ya. Dan udah ada beberapa juga nih teman Pro 2 yang udah meramaikan ya, kenapa sih harus bisa bad mood begitu ya di pagi hari ya. Dan maumu, wow. Ada Kak Ica ya yang lagi dengerin dari Argapura, katanya ya moodnya di pagi hari ini gak karuan Kak, katanya. Gak karuan karena banyak hal yang terjadi tadi malam, jadi saya tidak bisa tidur. Iya, kalau malam itu tidak tidur dengan perasaan tenang dan damai, kayaknya susah ya, susah tidur. Jadinya cuman ya mata merem aja, tutup mata tapi tidak bisa nyenyak gitu tidurnya. Jadinya alhasil bangun-bangun jadi kayak gak karuan ya perasaannya. Pasti itu terjadi gak enak lah begitu ya. Dan juga ya tadi udah dari Kak Ica, dan juga ada Kak Surya yang lagi dengerin juga dari Kota Raja. Katanya moodnya hari ini bahagia karena habis ada yang cair ya di bulan ini. Wih, kalau begitu bisakah kopi? Oke, terima kasih teman Pro 2 yang udah meramaikan di Sepakat pagi hari ini. Dan masih ditungguin ya sama Faiza, teman Pro 2, sampai jam 9 waktu Indonesia Timur. Sampai ada 30 menit lagi kurang lebih ya. Bisa meramaikan lagi di DM Instagram Pro 2 Jayapura. Tentunya masih di frekuensi yang sama ya teman Pro 2, jangan kemana-mana. Aku masih tungguin kamu jawabannya. Gimana mood kamu hari ini teman Pro 2?

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu. Teman terbaik.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat Jadi Cinta dari Zigas Teman Pro 2. Udah lama yang gak denger lagu ini, tapi ini remake versi terbarunya Teman Pro 2 di tahun kemarin ya. Iya, di tahun 2024 Teman Pro 2. Dan mungkin ada yang kayaknya kembali gitu ya, kalau dengar sebuah lagu kayaknya punya cerita gitu Teman Pro 2. Siapa di sini yang termasuk dari Sahabat Jadi Cinta ya? Atau kemarin lagi rame film-film Teman Tapi Menikah ya. Ini ya, aduh namanya siapa lagi lupa, ini Audi dan Dito ya, Dito Perkusi tuh. Mungkin banyak ya Teman Pro 2 dari asalnya cuma teman, teman nongkrong, sahabatan, teman kantor, tiba-tiba jadi menikah ya Teman Pro 2 ya. Alhasil memang jodoh itu kita sebenarnya gak tahu gitu ya. Kadang yang udah kita temui nih itu adalah jodoh kita. Tapi belum waktunya aja ya. Jadi buat yang masih bertanya-tanya, aduh saya udah di umur seperti ini, saya belum punya jodoh, tenang ya. Belum waktunya aja Tuhan kasih tring gitu ya untuk ya tepat aja, karena semuanya itu udah disusun secara tepat Teman Pro 2. Jadi gak usah khawatir. Oke, terima kasih banyak untuk kamu yang udah ikutin tadi Sepakat. Dan di jam 9 waktu Indonesia Timur, kita masih ada di Sepada dengan lagu-lagu juga yang sudah di setlist ya dengan KKM di Kecat. So, thank you so much untuk kamu yang udah meramaikan. Faiza bakal balik lagi dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu Teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: kita kan?
1: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.